0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
3: Rasputi Prabowo.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
4: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
1: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dari India yang disebut akan mendukung Indonesia dalam menggunakan fasilitas peluncuran satelit tersebut kan.
6: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
8: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus
10: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
12: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
11: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
12: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
11: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
13: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
11: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
14: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
11: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
14: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
11: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
9: Dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang saat ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada di kita.
11: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
15: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
16: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
17: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektor

0: Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
3: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
4: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
2: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi, kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez, namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Karena wanita pendengar dari Ada Band sudah kami udarakan ya pendengar ya, dimana untuk menemani Anda di Banten pagi ini. Dan juga tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi pendengar dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya. Untuk Anda yang di dalam, masih dalam perjalanan gitu ya, menuju kantor, hati-hati di jalan pendengar. Dan terpantau di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya masih cukup cerah ya. Dan untuk arus lalu lintas sih masih lancar ya pendengar ya. Dan bagaimana kondisi terkait dengan cuaca maupun arus lalu lintas di kawasan daerah saudara pendengar, Anda dapat menyampaikan informasi tersebut pendengar di nomor WhatsApp kami melalui 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda ya untuk bergabung di dalam program Banten Menyapa edisi Rabu 8 Juli 2026. Dan kali ini pendengar bertemakan kesiapan kelurahan menyambut launching Koperasi Merah Putih bersama dengan Bapak Arifudin selaku Lurah Umbul Tengah. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menyampaikan pertanyaan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Podcast Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, peringatan program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak di wilayah pelosok Kabupaten Lebak mulai digeber. Pemerintah membidik 51 titik pedalaman untuk didirikan dapur khusus mulai dari kawasan terpencil Lau Damar, lereng Taman Nasional Gunung Halimun Salak sampai ke barak hunian sementara atau huntara korban banjir bandang di Kecamatan Lebak Gedong. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Swiss mencetak sejarah setelah lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Rabu 8 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan pelatih Murat yakin itu sukses menyingkirkan Kolombia lewat drama penalti dengan skor 4-3. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini balik lagi sama Kafran seperti biasa. Mau ngucapin makasih untuk yang udah nonton, yang mampir ke channel Hanin lagi, dan gak lupa juga terima kasih untuk Kak Kevin Aprilio. Pokoknya untuk Fiera, lagunya kenapa aku milih lagu ini untuk di cover karena dari kecil.

Mengapa kita pendengar dari Liodra sudah menemani Anda di Banten pagi ini ya pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai terkait dengan kerjasama yang baru diteken oleh Indonesia dan India, di mana Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif Indonesia-India melalui kerjasama konkret di berbagai sektor pada pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta 7 Juli 2026. Yang mana kesepakatan tersebut mencakup di 15 dokumen kerjasama strategis di bidang keamanan, ekonomi, energi terbarukan, kesehatan, pendidikan, dan teknologi, termasuk sistem pembayaran lintas batas berbasis QR dan pembangkit listrik tenaga surya. PM Modi menilai pertemuan tersebut menandai awal babak baru hubungan Indonesia-India dengan fokus pada pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan pendidikan sebagai kelanjutan kerjasama sejak tahun 2018. Demikian pendengar informasi yang kami dapat sampaikan, kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Untuk itu pendengar sudah hadir langsung ya di studio RRI Pro 1 Banten. Ada Pak Arifudin selaku Lurah Umbul Tengah. Selamat pagi Pak Arif.
1: Selamat pagi Triksi.
0: Baik Pak Arif, ini memang katanya Pak Arif ya pendengar ya. Sebelumnya tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit gitu ya Pak Arif ya, bahwa memang akan adanya launching di bulan Juli ini pendengar, tepatnya tanggal 15 Juli 2020 nanti akan ada launching untuk Satu Indonesia. Betul ya, ya Pak Arif ya. Nanti akan ada launching untuk koperasi Merah Putih, yang mana ini diharapkan mampu gitu ya Pak Arif yang menjadi wadah ekonomi kerakyatan hingga tingkat kelurahan. Dan ini juga merupakan salah satu program Astacita ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Baik, tapi kalau untuk kondisi dan kesiapan dari koperasi Kelurahan Umbul Tengah sendiri gitu Pak, dalam menyambut launching yang sebentar lagi nih Pak, tinggal hitungan hari ya kan. Ya, gimana nih Pak kesiapannya?
1: Iya, jadi Kelurahan Umbul Tengah koperasinya pada dasarnya siap untuk ikut serta dalam launching koperasi Merah Putih 10.000 se-Indonesia.
0: 10.000 di Indonesia. Yeah. Oke, nanti akan di launching besar-besaran ya pendengar ya. Dan betul. Untuk lokasinya Pak di mana?
1: Lokasi kita itu ada di lingkungan Majalawang, Kelurahan Umbul Tengah.
0: Kelurahan Umbul Tengah. Apakah ini memang kelurahannya di tengah-tengah gitu Pak masyarakat, atau memang lokasi tepatnya gitu Pak di mana?
1: Ya, betul, ini tepatnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi dulu kita punya kantor ex-desa yang ada di Majalawang, dan itu sudah tidak berfungsi, makanya kita fungsikan untuk kantor koperasi KDMP itu.
0: Oke, makanya dipilihlah di lokasinya yang strategis.
1: Yang strategis.
0: Baik, tapi kalau untuk kesiapannya tadi kata Pak Arif ini sudah siap gitu ya Pak ya, untuk menyambut launching. Tapi kalau dari sisi kesiapannya ini Pak, ini apa sih sebenarnya yang bisa dihitung bahwa oke, ini sudah siap? Apakah memang seluruh perlengkapannya, gedungnya, ataupun juga dari transportasi yang sudah dihibahkan gitu atau didapatkan gitu Pak? Seperti apa nih Pak Arif?
1: Kalau dari segi gedung dan perlengkapan, kita sudah siap sepenuhnya. Kan tetapi ada perlu catatan nih terkait dengan launching tanggal 15. Karena terkait dengan isi dari koperasi tersebut, kita masih menunggu instruksi dari Agrinas. Okay. Karena kemarin saya habis rapat di Kodim pada hari Senin. Kita kan dikumpulkan tuh yang rencana launching. Nah, kita arahannya menunggu dari Kodim terkait dengan Agrinas. Seperti apa nih untuk persiapan tanggal 15 itu.
0: Oke, seperti apa gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk dari sisi kesiapannya, dari perlengkapan berarti sudah gitu Pak. Gedungnya juga sudah siap, sudah berdiri.
1: Maksudnya pengurus sudah siap
0: menyambut. Tapi tinggal menunggu pelantikan manajer ya Pak ya.
1: Manajer koperasi masih tahap pelatihan ya. Belum tahu siapakah manajer yang akan ada di Umbul Tengah.
0: Tapi untuk satu koperasi satu manajer.
1: Satu koperasi ya? Satu manajer.
0: Oke, tapi kalau untuk masalah transportasi nih Pak ya, kan banyak sekali memang beberapa kali kita melihat bahwa oke, dari pemerintah sudah menyediakan mulai adanya pick up, truk, lalu juga motor dan segala macam. Kalau dari Kelurahan Umbul Tengah ini apa Pak yang sudah didapat?
1: Jadi kalau yang transportasi kita dapat itu dua cator, satu truk dan pick up belum ada. Kita tinggal menunggu mobil pick up saja.
0: Oke, berarti tinggal menunggu mobil pick up ya Pak ya.
1: Mobil pick up saja.
0: Berarti masih belum tahu gitu ya Pak ya, ini kapan pastinya?
1: Belum tahu, tapi ya mobil itu sebetulnya sudah standby, tinggal distribusinya aja kapan, menunggu giliran.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk harapan dari pemerintah kelurahan sendiri gitu Pak terhadap hadirnya nih koperasi Merah Putih gitu di tengah-tengah masyarakat, ini seperti apa sih Pak?
1: Ya harapan kami selaku pemerintah kelurahan, sebetulnya koperasi ini sangat baik dan pasti akan bermanfaat bagi masyarakat. Kan tetapi kita juga butuh juklak juknisnya seperti apa, agar masyarakat kita itu betul-betul bisa bermanfaat. Karena koperasi itu ada 5 faktor yang bisa disebut koperasi itu berhasil. Yang pertama itu terkait dengan legalitas kelembagaan. Yang kedua terkait dengan organisasi tata kelola. Yang ketiga terkait dengan keuangan. Keempat terkait dengan digitalisasi dan inovasi. Dan yang kelima terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

0: masyarakat dan dampak sosial. Nah, lima faktor tadi bisa disebut berhasil ketika koperasi itu.
1: Oke, berarti faktor ini banyak ya Pak sebetulnya?
0: Banyak,
1: ya,
0: karena koperasi itu kompleks.
1: Kompleks
0: nggak,
1: gitu ya Pak?
0: Nggak, bukan seperti perusahaan perorangan.
1: Berbeda gitu ya Pak.
0: Harus
1: ya?
0: Berdampak.
1: Harus berdampak justru ke masyarakat gitu ya Pak, ya Pak ya. Oke, tapi kalau dari masyarakat sendiri Pak, bahwa hadirnya koperasi Merah Putih di kelurahan, ini seperti apa sih Pak euforianya atau tanggapan nih dari masyarakat sendiri di Umbul Tengah?
0: Justru masyarakat itu ketika ada informasi bahwa di kelurahan itu akan ada koperasi, belum munculnya aja sudah pada menanyakan.
1: Oke. Okay.
0: Terutama apa? Terutama terkait simpan pinjam.
1: Simpan pinjam itu ya Pak.
0: Yang populer sekali di masyarakat. Tapi insya Allah mudah-mudahan antusias masyarakat itu bisa mendukung kegiatan koperasi. Toh pemerintah juga tidak sekonyong-konyong memberikan langsung simpan pinjam. Kan ada manajer, ada penilai, ada dan lain sebagainya gitu.
1: Okay.
0: Kita akan bertahap lah ke arah ke sana.
1: Oke, okay, berarti memang dari masyarakat sendiri responnya baik gitu ya Pak ya.
0: Sangat welcome, sangat terbuka masyarakat.
1: Sangat welcome di kelurahan Umbul Tengah, sendiri gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk dari sisi masyarakat gitu Pak, kita masih dalam sisi masyarakat ini kan berarti pengen gitu Pak produknya yang ditampilkan gitu ya Pak.
0: Betul.
1: Jadi khususnya di Umbul Tengah sendiri, ini sebenarnya apa sih Pak yang paling diminati oleh masyarakat luar, ataupun ada beberapa masyarakat yang belum tahu ternyata oh ini loh ciri khasnya Umbul Tengah ini ya. Seperti apa sih Pak?
0: Sebetulnya Umbul Tengah itu punya UMKM yang ya relatif bervariatif ya, artinya kita itu unggulannya satu wilayah itu petani kacang. Gitu. Jadi kalau pedagang kacang sekota Serang dan Sebanten, mungkin yang suka jualan kacang itu pasti orang Umbul Tengah.
1: Itu orang udah jelas itu ya Pak?
0: Udah jelas pasti, karena itu ciri khas Umbul Tengah udah
1: ciri
0: pasti kacang.
1: Ciri khas Umbul Tengah ini kacang. Oke, selain kacang apa nih?
0: Selain kacang kita juga banyak keripik-keripik nih, keripik pisang, keripik apa? Keripik singkong. Kita banyak keripik-keripikan.
1: Dan berarti dari sisi pertanian.
0: Ya, gitu, sisi pertanian. Ya. Dan kita juga punya yang namanya rumah fashion.
1: Rumah fashion juga ada Pak?
0: Ya, okay. Itu ada Ramala Fashion ya. Itu ada di Liwalah Majalawang.
1: Okay.
0: Nah itu juga pasti akan kita tarik untuk masuk ke
1: koperasi. Merah Putih. Berarti
0: Merah
1: bukan
0: Putih.
1: Cuma produk olahan pangan gitu ya Pak ya. Tapi fashion pun juga masuk gitu ya Pak.
0: Ya fashion pun harus kita tarik karena dia selaku UMKM di wilayah kita. Kita kan harus sama-sama tumbuh dan berkembang bersama.
1: Nah, itu highlightnya Pak ya, tumbuh dan berkembang bersama gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari pemetaan potensi usaha nih Pak, dari Kelurahan Umbul Tengah sendiri, ataupun juga sektor ekonomi masyarakat yang akan dikembangkan, ini seperti apa sih Pak untuk long term atau short termnya sendiri gitu Pak?
0: Kalau untuk long term, sebetulnya potensi Umbul Tengah itu kita ke agrowisata sangat potensial.
1: Oh oke.
0: Okay. Iya, karena wilayah kita itu ya sedikit berbeda karena tanah kita agak berpasir. Nah, ke depan saya juga ingin mendorong masyarakat saya terkait dengan menumbuh kembangkan agrowisata. Mudah-mudahan bisa didukung oleh masyarakat. Nah, terkait dengan short term, ya kita kasih edukasi, kasih mencoba membuka pemikiran. Karena ketika suatu tempat sudah menjadi wisata, itu dampak ekonominya bukan cuma 1-2 orang. Gitu. Pasti
1: ya, Pak, ya.
0: Sekitar sekeliling itu akan
1: berdampak juga gitu ya
0: juga.
1: Pak ya. Oke, berarti memang sudah terlihat sebenarnya Pak potensi dari Umbul Tengah sendiri
0: sudah,
1: itu banyak gitu ya Pak.
0: Sebetulnya banyak,
1: ya.
0: Cuma memang ya kita agak beratnya membuka pemikirannya. Pemikiran masyarakat itu kan tidak mudah, harus perlahan gitu, harus bisa menyentuh.
1: Oke, okay. Berarti program
0: Kita semangat ke depan, ya mudah-mudahan Umbul Tengah itu bisa menjadi salah satu tempat agrowisata di Kota Serang.
1: Oke, berarti ada program-program sendiri Pak yang dikeluarkan dari pemerintah setempat gitu Pak?
0: Ya, kalau kita sih mengajak ya, masih mengajak masyarakat untuk yuk coba kita agrowisata nih gitu. Nah, kita kemarin sudah beberapa kali mencoba untuk mengumpulkan masyarakat mana sih yang mau ikut pelatihan nih, baik budidaya melon ataupun budidaya yang lain. Nah ternyata memang ada beberapa petani kita yang ingin, Nah, tinggal ke depan saya akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait nih, terkait dengan mungkin pelatihan atau pembibitan gitu, agar tujuan kami, tujuan Kelurahan Umbul Tengah, menjadikan Umbul Tengah ini salah satu tempat agrowisata bisa berjalan.
1: Oke, baik. Berarti memang yang akan dirasakan impact-nya tuh juga berasa banget ya, Pak, untuk terhadap sektor ekonomi gitu. Betul. Pak Arief ya. Oke, tapi kalau manfaat Pak yang diharapkan dari pemerintah ataupun juga masyarakat sendiri ya, akan hadirnya Koperasi Merah Putih di mana ini akan berjalan ya berarti ya Pak ya, selama ini pasti akan langsung berjalan.
0: Langsung berjalan.
1: Ini seperti apa Pak yang diharapkan selain dari sektor ekonomi sendiri gitu Pak?
0: Ya, harapan kami sih konsistensi ya. Ketika memang kita sudah di launching tanggal 15 besok nih. Nah, saya harapkan koordinasi Agrinas maupun yang lain dengan pengurus koperasi itu berjalan dengan baik. Karena jangan sampai kita ikut launching tanggal 15 se-Indonesia 10.000 orang, setelah launching hilang. Itulah yang tidak kita harapkan. Jadi konsistensi itu harus coba kita inginkan gitu. Kita harapkan supaya ketika launching sampai seterusnya bisa berjalan dengan baik.
1: Justru yang susah mempertahankan konsistensi.
0: Justru mempertahankan ya, itu yang susah. Tapi kalau semua berkomitmen, insya Allah akan berjalan dengan baik.
1: Oke, baik-baik. Kita masih ya pendengar ya, menunggu Anda untuk bergabung ya Pak ya bersama kami. Siapa tahu mau nanya gitu ya Pak ya, terkait
0: boleh,
1: dengan Koperasi Merah Putih di Umbul Tengah gitu ya.
0: Dan sudah menanyakan.
1: Sudah bergabung nih Pak ya, dari Teh Lulu katanya. Pak, Teh tapi Lulu, kalau untuk tantangan nih Pak menuju launching apa aja nih Pak?
0: Nah, tantangan menuju launching. Nah, justru tantangannya itu kita ketersediaan isi dari koperasi. Karena koperasi itu baru selesai dan isinya juga belum ada. Tapi kemarin dipastikan ketika rapat, ketika launching itu pasti akan diisi oleh Agrinas maupun yang lain. Itu sih kemarin yang hasil rapat yang saya dapatkan persiapan launching tanggal 15 besok.
1: Oke, sudah dijawab langsung nih Teh Lulu ya. Lalu sudah ada yang bergabung kembali, ini dari Kang Andi katanya. Tapi kalau untuk supply barang ini dari mana aja Pak? Bisa gak ya kalau dari luar Umbul Tengah? Berarti bukan dari warga Umbul Tengah nih Pak?
0: Tengah. Pada dasarnya koperasi kelurahan ini setiap kelurahan ada. Tapi kami Kelurahan Umbul Tengah siap membantu masyarakat Kota Serang untuk mengembangkan usahanya. Jadi ketika memang Kelurahan A punya usaha mau mengembangkan koperasi ke Kelurahan B, khususnya di Umbul Tengah, kita siap untuk tumbuh berkembang bersama.
1: Itu lagi-lagi apa ya, tumbuh dan berkembang bersama itu. Ya berarti bukan cuma ya udah satu kelurahan aja berkembang bertumbuh bersama, tapi juga membuka diri gitu ya Pak ya, terhadap masyarakat di luar yang memang ingin bergabung juga gitu ya Pak.
0: Ya betul.
1: Oke, tapi kalau dari kerjasama pihak swasta nih berarti ada gak ya Pak?
0: Kedepan sih pihak swasta itu pasti ada. Karena tidak mungkin semua itu bisa di cover oleh Agrinas ya. Pasti keterlibatan swasta itu ada. Tapi kita lebih mengedepankan terkait UMKM dulu nih. Barangnya sama enggak nih yang swasta dengan UMKM kita? Ya kalau sama ya kita dahulukan dulu UMKM kita. Kalau yang tidak ada baru boleh kita masuk swasta di koperasi
1: Merah Putih. Oke, berarti memang prioritasnya dari masyarakat dulu.
0: Dari masyarakat dulu UMKM.
1: Produk lokal dulu. Produk UMKM dulu yang diprioritaskan seperti itu. Tapi kalau anggota saat ini Pak, kan ini sebelum launching, apakah sudah ada yang daftar
0: ya, atau seperti apa nih Pak? Anggota Kelurahan Umbul Tengah itu sekarang masih 70 orang ya. Karena progres perekrutan itu ya sebetulnya dinamika luar biasa. Karena
1: cepet ya Pak bertumbuhnya ya?
0: Ya artinya kita menjual barang yang belum ada.
1: Gitu.
0: Yang barang yang belum ada tapi dengan adanya progres sampai 70 orang ya itu kerja keras pengurus ya luar biasa lah. Gitu.
1: Oke, tapi kalau untuk target Pak anggota KMP di Umbul Tengah sendiri ini berapa Pak?
0: Kelurahan Umbul Tengah sih kami targetnya ya semua sekelurahan masuk program semua.
1: Gitu. Baik, berarti di Umbul Tengah sendiri nih Pak, RT RW-nya total berapa Pak?
0: Kita punya RW itu 6, RT itu 15.
1: Oke, gitu. Berarti untuk kurang lebih
0: 21.
1: Dari kakak bisa masuk semua itu Pak, kurang lebih berapa totalnya?
0: Dari kakak itu kurang lebih lebih kita 1.900 sekian.
1: Oke, di atas 1.500 berarti ya. Ya Pak ya. Diharapkan ini targetnya ya Pak ya,
0: targetnya
1: berarti ya. KMP di Umbul Tengah itu sekitar 1.500 ke atas gitu Pak ya, Arif ya. Tapi kalau untuk kondisi sekitar KMP ini Pak, kita berbicara mengenai Koperasi Merah Putih yang sebentar lagi akan launching ya, ya Pak. Ini kondisinya seperti apa sih Pak? Apa memang ada permukiman warga atau banyak jadinya tidak ada warung UMKM yang berjualan atau seperti apa ya nih, Pak Arif?
0: Jadi kalau koperasi itu kita tepat di tengah-tengah masyarakat gitu. Lokasinya sangat strategis. Jadi ya kita pasti akan didukung oleh masyarakat. Kita tepatnya bukan di mungkin di tengah-tengah kebun atau apa, kita tepat strategis di jantung Majelawang karena itu kantor ex desa dulu.
1: Oke. Berarti memang hadir di tengah-tengah masyarakat.
0: Hadir
1: langsung,
0: di tengah-tengah masyarakat langsung.
1: Dan masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya gitu Pak. Jadi bukan cuma di ataupun warga kelurahan Umbul Tengah yang bisa berbelanja gitu Pak ya. Tapi masyarakat luar dari daerah Umbul Tengah pun juga bisa, ya Pak.
0: Bahkan
1: ya,
0: dari masyarakat kabupaten yang wilayah seberang bisa masuk Majelawang.
1: Gitu. Masuk bisa langsung join juga dan juga bisa berbelanja juga gitu ya Pak. Tapi benar nggak sih Pak, kalau mau beli minyak nih Pak di KMP harus menunjukkan KK dulu?
0: Nah,
1: gimana nih Pak?
0: Jadi koperasi itu kan sifatnya dari anggota buat anggota ya, gitu. Jadi sebetulnya mah ketika orang yang mau berbelanja di koperasi dengan harga yang relatif lebih rendah dari retail, dari warung, itu salah satunya kita harus ikut masuk ke jadi anggota koperasi. Nah, ketika jadi anggota koperasi itu harga yang diberikan harga anggota. Tapi ketika masyarakat yang tidak ikut ke koperasi, ya kita diberikannya bukan harga anggota, tapi harga jual barang.
1: Harga jual barang, member gitu ya Pak, member bahasanya.
0: Harus member apa? Sekarang mah ya, model di retail merah biru juga harus punya member yang lebih murah.
1: Lebih murah, betul gitu sekali. Jadi bisa langsung aja nih para pendengar ya, ataupun juga warga di Kelurahan Umbul Tengah yang belum jadi anggota, langsung bisa didaftarkan gitu ya Pak. Jadi bisa mendapatkan harga miring gitu,
0: harga
1: ya Pak ya.
0: Bahasanya
1: ya.
0: Harga diskon.
1: Harga diskon tuh kata Pak Arif ya. Oke, baik. Berarti untuk dari sisi kelembagaan sendiri, kesiapan pengurus ataupun juga anggota KMP ini di Kelurahan Umbul Tengah sudah siap gitu ya Pak ya, untuk
0: sudah siap
1: launching ya segera. Siap. Tinggal beberapa hari lagi nih ya Pak ya, berarti ya Pak.
0: Tinggal menghitung hari.
1: Tinggal hitung hari nih pendengar ya. Tapi kalau untuk dari sisi pemerintah lagi-lagi Pak, kita berbicara untuk sosialisasi ya kepada masyarakat yang memang ada beberapa belum menjadi anggota. Ini seperti apa sih Pak? Apakah memang ada sosialisasi untuk dijelaskan terkait dengan manfaat KMP untuk mekanismenya dan lain sebagainya. Ini sebagai himbauan atau kepada masyarakatnya seperti apa, Pak Arif?
0: Ya khususnya kami di Umbul Tengah, kita itu door to door dari satu kampung ke kampung yang lain. Nah, kemarin juga rekrutmen sebanyak 70 anggota tersebut kita dari dua kampung ya. Artinya kita langsung sosialisasi ke masyarakat, kita jelaskan apa manfaatnya adanya KDKMP di Umbul Tengah. Dan masyarakat dengan diberikan penjelasan, diberikan pengetahuan, alhamdulillah banyak dan mau masuk menjadi anggota koperasi. Nah, ke depan ya kita masih berproses karena kemarin kita fokus mengawal pembangunan.
1: Ya.
0: Nah, pengurus juga mungkin sibuk, makanya kemarin kita belum bisa melanjutkan program kami. Tapi insya Allah ke depan untuk menyebar luaskan selain dari kami, dari medsos, dari kelurahan, dari RTRW, para pengurus itu akan keliling ke masing-masing kampung untuk menyebarkan informasi terkait KDKMP itu.
1: KDKMP itu apa? Manfaatnya apa?
0: Manfaatnya apa? Keuntungannya apa?
1: Oke. Gitu. Tapi kalau dari kita senggol sedikit ya Pak terkait dengan simpan pinjam sendiri.
0: Ya.
1: Ini skemanya sebenarnya seperti apa Pak nanti yang akan dijalankan di kelurahan?
0: Koperasi. Ya. Jadi simpan pinjam ini ke depan memang semua koperasi itu ada simpan pinjam. Cuman kita juga tidak sekonyong-konyong memberikan pinjaman. Karena kan kita harus ada ya mungkin verifikasi, penilaian, kelayakan. Layak tidak sih si A ini mendapatkan simpan pinjam? Jangan sampai dia punya banyak hutang di bank, di apa, di pinjol, kita loloskan. Jangan, kita juga harus punya kenilaian dan kelayakan bahwa masyarakat itu bisa mendapatkan simpan pinjam dari koperasi.
1: Oke, berarti memang untuk skemanya sendiri pun juga sudah dipersiapkan ya,
0: sudah.
1: Pak ya, tinggal nanti diaplikasikan saja gitu. Apakah nanti setelah launching akan langsung teraplikasikan Pak untuk terkait dengan simpan pinjam ini atau seperti apa?
0: Sepertinya terkait simpan pinjam kita belum bisa dulu ya. Karena memang launching persiapan besok itu mungkin kita lebih ke sembako. Terkait dengan simpan pinjam, terkait dengan apa? Apotek ataupun praktik dokter, kita kan butuh proses. Karena semua juga butuh proses, yang penting kita jalan aja dulu sembako nih gitu. Ke depan mungkin bisa simpan pinjam, bisa yang lain.
1: Oke, berarti masih menunggu juga ya Pak?
0: Masih
1: ya?
0: Menunggu juga gitu.
1: Kalau untuk dari anggaran pusat seperti apa nih Pak? Yang dikucurkan ke Kelurahan Umbul Tengah sendiri?
0: Ya, kalau terkait anggaran pusat, jujur kami juga belum hafal ya seperti apa mekanismenya. Tapi ya informasi yang saya baca, saya lihat bahwa ya anggaran itu akan langsung ke koperasi maupun ke Agrinas, tidak melalui kami nih pemerintah kelurahan gitu. Ya ke depan mudah-mudahan bisa berjalan.
1: Oke, berarti tinggal menunggu saja.
0: Tinggal gitu menunggu ya, saja. Toh manajernya juga masih dilatih nih.
1: Iya, masih menunggu ya Pak ya. Masih menunggu. Tapi sudah ada informasi Pak seperti itu terkait dengan hadirnya manajer koperasi KDKMP gitu Pak?
0: Ya pasti, karena kemarin itu terkait rekrutmen manajer koperasi itu khususnya untuk koperasi yang sudah siap.
1: Okay.
0: Itu mungkin salah satu Umbul Tengah ini nanti akan diisi oleh manajer tersebut.
1: Okay, tinggal menunggu saja.
0: Tinggal
1: ya,
0: menunggu
1: Pak, ya.
0: Siapakah yang akan masuk ke Umbul Tengah.
1: Umbul Tengah, okay. Tapi kalau untuk koordinasi Pak antara kelurahan dengan pemerintah daerah ataupun pihak-pihak lainnya dalam mendukung keberhasilan KDKMP di Umbul Tengah sendiri, ini seperti apa sih Pak Arief?
0: Ya kami sih Mas selalu berkomunikasi khususnya dengan Indakop ya. Karena kan yang punya kewenangan terkait koperasi hubungan itu kan Indakop. Nah, kami selalu berkomunikasi dengan dinas tersebut bahwa ya intinya dinas koperasi itu sangat mendukung dengan adanya koperasi Umbul Tengah. Tinggal semua juga baik saya, dinas koperasi itu menunggu juknis dan cuklaknya yang jelas, yang sudah oh harus begini nih ini gitu. Jadi kami juga semua masih menunggu itulah.
1: Oke, berarti tinggal menunggu seperti apa sih nanti juknis juklaknya
0: ya,
1: nanti
0: betul.
1: Akan mengikuti seiring berjalannya waktu berarti.
0: Oke,
1: baik Pak Arief. Tapi kalau untuk koperasi sendiri nih Pak, lagi-lagi kan tadi kita sudah berbicara mengenai manfaatnya itu ternyata banyak ya, banget ternyata
0: betul.
1: Ya Pak ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu juga produk-produk dari khususnya di Umbul Tengah sendiri akan ditampilkan kembali gitu ya Pak ya. Mungkin betul. Beberapa orang belum tahu oh ternyata Umbul Tengah ini identik ya dari fashionnya juga, pangannya juga gitu. Tapi kalau untuk dari sisi koperasi sendiri, apakah memang juga akan memberikan ruang khususnya di generasi-generasi muda gitu Pak untuk membangun misalnya ada potensi-potensi yang ternyata oh ini bisa loh digarap di KDKMP sendiri gitu. Seperti apa Pak Arief?
0: Ya, koperasi ini harus bisa memberdayakan masyarakat khususnya generasi-generasi muda penerusnya. Jadi koperasi itu harus bisa mengajak para pemuda-pemudi kita bagaimana caranya bisa mengembangkan potensi wilayah yang ada di kita. Nah, kemarin juga istilahnya kita punya salah satu potensi yang ya mungkin terkait dengan aliran sungai ya. Itu juga menjadi salah satu potensi di wilayah kita. Cuman ke depan itu harus bisa kita garap, harus bisa kita maksimalkan. Karena memang tujuan kami itu Umbul Tengah itu menjadi salah satu ya mungkin tempat wisata lah. Ya mungkin nanti akan ada kafe ataupun apa gitu di tempat Umbul Tengah. Makanya harus bisa koperasi itu mengajak melihat potensi masyarakat yang ada di Umbul Tengah.
1: Berarti PR-nya banyak nih ya Pak ya?
0: Banyak juga.
1: Banyak juga ya Pak. Berarti selain dari PR yang banyak, ternyata generasi muda sendiri pun juga sebetulnya harus ada gerakan sendiri gitu ya.
0: Betul.
1: Pak ya. Ada inovasi-inovasi yang mungkin ternyata oh ini bisa loh dihasilkan.
0: Hasilkan.
1: Gitu ya Pak Arief ya. Oke, tapi kalau untuk langkah-langkah Pak yang dilakukan ya untuk dari sisi koperasi sendiri agar pengelolaan koperasi ini berjalan secara transparan dan juga mendapatkan kepercayaan masyarakat, ini seperti apa Pak Arief?
0: Ya, jadi memang pada intinya koperasi ini ketika memang ingin berjalan, ya kita semua harus berkomitmen bahwa koperasi ini milik masyarakat. Karena dari masyarakat untuk masyarakat, kita harus punya integritas nih. Sebagai pengurus koperasi harus akuntabel. Bagaimana cara tata kelolanya yang baik dan benar. Jangan sampai komitmen semua pengurus ini tidak dilakukan. Karena koperasi itu bukan hanya satu orang, tapi banyak pengurus. Ada RAT. Ketika memang ada yang satu saja menyimpang, itu pasti akan bermasalah. Gitu. Makanya komitmen untuk menjalankan KDKMP itu harus ya kita pelihara dengan baik.
1: Lagi-lagi komitmen ya Pak ya, dan juga konsistensi tadi gitu ya Pak Arief ya. Ini diperlukan sekali agar koperasi ini bisa berjalan terus menerus secara akuntabel, transparan gitu ya Pak ya. Oke. Terakhir Pak, pesan Pak Arief kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Umbul Tengah ya, agar dapat memanfaatkan langsung keberadaan KDKMP ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan Pak Arief.
0: Ya, bagi masyarakat umum, secara umum khususnya masyarakat Kelurahan Umbul Tengah nih, kehadiran koperasi di wilayah masing-masing kelurahan itu pasti ada dampak manfaatnya. Tinggal kita semua bisa bagaimana caranya mendukung program pemerintah, program Bapak Presiden Prabowo ini. Tidak mungkin seorang Bapak Presiden itu menjalankan program yang hanya asal program. Tapi udah pasti akan ada plan A, B, C, D, E. Jadi kita selaku masyarakat khususnya Umbul Tengah, yuk kita dukung program Presiden ini dengan baik dan sesuai dengan apa potensi yang ada di wilayah kita. Itu mungkin.
1: Oke, jadi memang tidak bisa bekerja sendiri ya
0: tidak
1: Pak ya?
0: Tidak bisa bekerja sendiri.
1: Koperasi Merah Putih ini tapi memerlukan banyak keterlibatan, khususnya partisipasi dari masyarakat sendiri gitu ya Pak
0: sendiri.
1: Ya? Agar koperasi ini tetap terus berjalan
0: iya,
1: gitu Pak Arief ya. Dan juga untuk dari sisi produk-produk UMKM khususnya ya Pak ya, ini bisa terus-terusan hadir juga di tengah masyarakat dan juga terus bisa berkembang gitu ya Pak ya.
0: Iya,
1: karena kata Pak Arief bilang, bertumbuh dan berkembang bersama
0: iya,
1: gitu ya Pak Arief. Ya, ya.
0: Harus
1: gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Arief sudah membagi informasi.
0: Siap.
1: Dan juga ini banyak sekali yang bisa kita ambil ya pendengar ya, bahwa memang hadirnya KDKMP yang diharapkan ini bukan hanya menjadi wadah ekonomi masyarakat semata ya, gitu Pak Arief ya, tapi memang ini menjadi langkah yang nyata dalam memperkuat kemandirian warga melalui semangat gotong royong dan juga lagi-lagi kolaborasi ya Pak.
0: Kolaborasi.
1: Ya. Oke, Pak Arief terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi Pak Arief.
0: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar program Banten Menyapa edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama dengan Bapak Arifuddin selaku Lurah Umbul Tengah. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi sudah pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, di mana video tersebut memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia, yang mana narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini balik lagi sama Kak Fran, Kak Fran seperti biasa. Mau ngucapin makasih untuk yang udah nonton, yang mampir ke channel Hanin lagi, dan gak lupa juga terima kasih untuk
1: suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
2: Mendengar, senang sekali program Halo RRI kami hadirkan kembali ya untuk Anda, yang mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Di mana satu jam ke depan kami mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI di 0811145049 ataupun di media sosial resmi kami, pendengar ya, dapat Anda temukan di Facebook, Instagram, TikTok ataupun juga di YouTube gitu ya pendengarnya, di @RRIBanten ataupun di @RRI_Pro1Banten pendengar, yang mana Anda dapat menyampaikan keluh kesan gitu ya, ataupun juga Anda dapat menyampaikan informasi terkait dengan informasi mengenai pelayanan publik misalnya yang Anda rasakan ini kurang maksimal gitu ya, ataupun juga terkait dengan fasilitas umum ataupun sosial yang Anda lihat gitu di kawasan daerah saudara-saudara pendengar. Misalnya ada jalan rusak ataupun ada pohon tumbang dan lain sebagainya gitu pendengar ya. Anda dapat sampaikan, Anda juga dapat menyertakan bukti berupa foto ataupun video, dan jangan lupa ya pendengar ya untuk sertakan alamat ataupun lokasi detail kejadiannya agar mempermudah kami dalam menyampaikan informasi tersebut yang sudah Anda sampaikan. Tentunya kami akan men-forward gitu ya, menindak lanjuti terkait dengan aduan Anda. Kami akan meneruskan ke pihak yang dapat menindaklanjuti dan juga merespon terkait aduan yang sudah Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, Anda dapat bergabung sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 0811145049.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
5: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
5: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI ya pendengar ya, di mana sudah ada yang bergabung pendengar bersama kami di Halo RRI edisi Rabu 8 Juli 2026, yakni dari TikTok ya, ini @bauki, katanya dengan aduan, kalau boleh usul, Kopdes harusnya menjual produk yang dihasilkan dari masyarakat sekitar dan juga menyediakan kebutuhan warga sekitar seperti kebutuhan pokok dan sayur mayur. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Oke, baik, ini terkait dengan Kopdes ya, memang tadi pagi pun juga kami menghadirkan program Banten Menyapa ya, terkait dengan Koperasi Merah Putih nih ya. Dan ada Hasnir juga nih pendengar di Studio Por 1 ya.
9: Betul.
2: Gimana nih terkait dengan Kopdes ya. Tadi kan juga ada program Banten Menyapa, kita menghadirkan topik terkait dengan Koperasi Merah Putih yang launching juga nih ya. Dan lagi memang memang maksudnya gitu ya.
9: Kagok ya, Ci.
2: Ini terkait dengan masyarakat ini pengennya sih kebutuhan pokok dan sayur mayur ini juga tersedia katanya gitu di Koperasi Merah Putih. Nah, menurut Hasnia sendiri ini gimana?
9: Bener lah, emang kayak gitu juga nggak sih? Jadi mungkin gini ya, pendengar-pendengar kita ini juga kan lagi aktif-aktifnya nih Triksi untuk menginformasikan gitu kan terkait dengan masukan-masukan yang juga bisa mungkin nanti dipakai gitu ya di Koperasi Merah Putih. Nah. Jadi kemarin itu dari teman-teman KMB itu sudah update tentang Koperasi Merah Putih nih, Triksi. Nah, kemudian diupload di media sosial dan itu juga rame nih, dapat tanggapan juga dari berbagai suara masyarakat. Salah satunya juga yang mengusulkan adanya hasil bumi lah gitu yang juga bisa dimasukkan ke Koperasi Merah Putih gitu. Nah, nanti coba kita akan baca keluhan atau mungkin aduan dari masyarakat seperti apa gitu ya. Nanti akan kita konfirmasi juga kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut gitu kan, seperti apa responnya.

0: RRI dengan esensi buku. Born a Crime adalah sebuah buku yang ditulis oleh Trevor Noah, komedian asal Afrika Selatan yang juga dikenal sebagai pembawa acara The Daily Show. Buku ini menggambarkan pengalaman hidupnya saat tumbuh besar di Afrika Selatan selama masa apartheid. Born a Crime adalah memoir yang menggambarkan kehidupan Trevor Noah, seorang pria kulit berwarna yang lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan selama masa apartheid. Judul buku ini, Born a Crime, merujuk pada kenyataan bahwa kelahirannya sebagai anak campuran antara seorang ibu kulit hitam dan ayah kulit putih adalah ilegal pada saat itu. Di bawah rezim apartheid, hubungan seksual antara ras yang berbeda dianggap sebagai pelanggaran hukum. Buku ini membuka jendela ke dalam masa kecil dan remaja Trevor, yang merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan ancaman keamanan. Trevor menceritakan tentang hubungan yang unik dengan ibunya, Patricia Nombui Selonoah, yang merupakan sosok yang kuat dan penuh kasih. Ibu Trevor adalah pilar yang mendukungnya dalam berbagai segala ketidakadilan yang ia alami selama masa apartheid. Trevor sangat menghormati dan mencintai ibunya, dan kisah-kisah tentang hubungan mereka menjadi salah satu tema utama dalam buku ini. Selama masa apartheid, segregasi rasial sangat ketat, dan Trevor mengalami banyak kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dia sering harus menyembunyikan identitas campurannya agar tidak ditangkap oleh polisi. Trevor juga berbagi kisah tentang teman-teman dan kenalan dari berbagai latar belakang rasial yang membantunya memahami dinamika sosial yang rumit di negara tersebut. Selain itu, buku ini mencerminkan humor khas dari Trevor Noah. Meskipun di tengah kondisi yang keras, Trevor mampu menemukan humor dalam berbagai situasi yang dialaminya. Humor ini adalah salah satu alat yang membantunya bertahan dan mengatasi berbagai rintangan yang ia hadapi. Trevor juga menceritakan perjalanannya dalam dunia komedi dan hiburan. Dia mulai berkarir sebagai komedian di Afrika Selatan sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara The Daily Show di Amerika Serikat. Buku ini memberikan wawasan tentang perjuangan dan tekadnya untuk mencapai kesuksesan dalam dunia hiburan yang kompetitif. Selama perjalanan hidupnya, Trevor Noah menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan rasial dan sosial. Namun, ia juga menggambarkan bagaimana pengalaman-pengalaman ini membentuk pandangannya tentang dunia dan memberikannya pemahaman yang mendalam tentang ketidaksetaraan rasial. Buku ini menjadi panggilan untuk mengakhiri ketidakadilan dan diskriminasi di seluruh dunia. Dalam keseluruhan buku, Trevor Noah menggabungkan cerita-cerita pribadi yang kuat dengan komentar sosial yang tajam. Born a Crime adalah kisah tentang kelangsungan hidup, keteguhan, cinta dalam menghadapi tantangan yang sulit. Buku ini juga menginspirasi pembacanya untuk mempertimbangkan implikasi ketidakadilan sosial dan budaya di dunia saat ini. Dengan menggambarkan masa kecil dan remajanya yang dipenuhi dengan bahaya dan ketidakpastian di Afrika Selatan selama masa apartheid, Trevor Noah menghadirkan sebuah narasi yang menggugah hati dan memukau pembacanya. Born a Crime bukan hanya kisah tentang hidupnya, tetapi juga refleksi tentang masa lalu yang gelap dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku Born a Crime karya Trevor Noah dari RRI untuk Indonesia.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu.

0: Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
2: Tahukah Anda? Di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI pendengar. Wah, banyak banget ternyata nih yang sudah masuk ya, Senior ya, terkait dengan koperasi Merah Putih nih, di mana di salah satu postingan kita di TikTok di @RRI Banten pendengar sudah banyak sekali yang berkomentar terkait adanya kehadiran Kopdes gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Ini dari Kurnia dengan komentar, harusnya Kopdes terfokus jualan sembako aja nggak sih, biar ada subsidinya. Oke, kita tampung segala informasi, aduan ataupun juga komentar ya pendengar ya yang dapat Anda sampaikan melalui di sosial media resmi kami di @RRI Banten gitu ya. Anda dapat temukan di TikTok, Instagram, Facebook, ya, ataupun Facebook juga bisa gitu, boleh. Ya, boleh-boleh banget, boleh, ataupun boleh banget. Juga melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 0811145049.
4: Oke, terus ini juga ada yang gabung di komentar TikTok kita juga nih, Ci. Ternyata ada SoftX berduri. Katanya sih ini kalau bisa memang ada produk UMKM-nya, jangan sampai ada pabrik, produk yang dijual itu adalah produk pabrikan semua katanya ya. Terus juga ada dari Mpok Wi ya. Kalau koperasi ini bisa dihutang enggak? Nah, bisa dihutang enggak ya?
3: Iya ya. Ini bisa enggak ya, kayak sama-sama warung sebelah enggak sih?
4: Makanya kan ini kalau bisa dihutang berarti kayak warung gitu ya. Mending belanja di warung aja atau gimana nih gitu kan. Nah, nanti coba gimana nih respon dari ya, salah satu pemilik.
3: Iya.
4: Koperasi Merah Putih ya. Nanti okay, kita akan hubungi. Dan untuk yang lain juga kalau mau berkomentar atau juga mungkin apa ya namanya,
3: ada keluhan yang lain, ya?
4: Yang lain. Hmm. Bukan cuma Koperasi Merah Putih aja.
3: Betul.
4: Jalan rusak boleh, kalau misalnya ngelihat sekolah rusak di berbagai wilayah yang Anda temui.
3: Iya, itu juga boleh, bisa juga banget ya. Mm-mm. Berarti segalanya tuh bisa gitu ya, kita adukan gitu ya.
4: Bisa
3: ya. Dan nanti kita akan menampung dan juga akan meneruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 08111450949 ataupun di sosial media resmi kami di @RRIBanten.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep, gitu dong. Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
3: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
2: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
3: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
3: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
0: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Dan masih di Halo RRI, pendengar, untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ini sepertinya banyak ya, salah satunya dari KKMP di Kota Serang, salah satunya ya, Triksi.
5: Betul sekali, ini banyak banget ternyata yang berkomentar di salah satu postingan kami di Atari Banten di TikTok khususnya ya. Tadi sudah kami bacakan beberapa gitu ya, terkait dengan hadirnya Koperasi Merah Putih di tengah-tengah masyarakat. Ternyata ini banyak banget komentar-komentarnya yang memang masyarakat ini banyak bertanya apakah memang produk-produk yang bisa dihadirkan ini hanyalah produk-produk UMKM atau memang bisa di luar itu.
4: Nah, ya, untuk menjawab pertanyaan itu gitu ya, atau menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat juga mungkin, ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Asep Rohmat, pengurus KKMP atau Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Serang. Selamat pagi, Pak Rohmat.
6: Selamat pagi, Bu.
4: Halo, selamat pagi, Pak Asep Rohmat.
6: Selamat pagi.
4: Oke, tersambung.
5: Baik, Pak Asep Rohmat ini ternyata banyak banget gitu ya Pak, pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar-komentar dari para masyarakat khususnya di Serang ya dan sekitarnya, ini terkait dengan Koperasi Merah Putih nih Pak Asep Rohmat. Ada yang bertanya ini dari Kurnia dengan aduan ataupun juga komentar, harusnya Kopdes terfokus jualan sembako aja nggak sih biar ada subsidinya? Silahkan Pak Asep ditanggapi.
6: Kalau tapi sementara ini kan belum di pasok ini sembakonya, baru mungkin kita sekarang di kantor yang sementara. Insya Allah itu tanggal 15 Juni ini ada ini kan 10.000 koperasi seluruh Indonesia berempat gitu.
5: Baik, Pak Asep. Tapi terkait dengan hal tersebut nih Pak, sudah bergabung lagi bersama kami dari HBB, katanya boleh minjem uang gak sih? Gitu Pak Asep, silakan.
6: Kalau uang sementara belum ada, karena tadi sebenarnya juga belum ada. Sementara ini kita baru daftar anggota. Jadi anggota daftar hubungan pokoknya 50.000. Terus yang wajibnya minimal 10.000 dan sukarela bebas, dan itu di jam berapa aja bisa diambil itu kalau sukarela, kalau nabung tiap hari. Kalau yang wajibnya 10.000 itu minimal itu diambil ya sekali pada RAT.
5: Oke, baik. Berarti ini memang untuk hal tersebut sudah dijawab ya dari Pak Asep nih untuk atas nama Kurnia ya. Tapi Pak, ini sudah ada yang bergabung lagi dari Bauki, katanya dengan aduan kalau boleh usul Kopdes harusnya menjual produk yang dihasilkan dari masyarakat sekitar dan juga menyediakan kebutuhan warga sekitar seperti kebutuhan pokok dan sayur mayur. Jadi dari rakyat untuk rakyat.
6: Oh, insya Allah nanti akan seperti itu. Sementara ini kan ada bantuan dari minyaknya, minyak kita, misalnya minyak kita dari Bulog gitu. Itu harganya yang misalnya dengan cap yang 15.700 kita jual. Ya seperti gas, itu harga tertinggi 19.000 itu nggak boleh lebih dari 19.000 itu dari Pertamina seperti itu. Kalau so, nanti ke depan mungkin termasuk sayuran.
4: Oke, baik. Kemudian Pak Asep ini juga ada yang bergabung dari Softex Berduri. Katanya kalau boleh usul juga nih produk UMKM-nya dong gitu. Ini jangan pabrikan semua produknya. Nah, seperti apa ini juga Pak Asep Rohmat?
6: Oh, UMKM sementara enggak ada ini di gerai kita ini udah ada yang UMKM dari rumahan deh, itu kayak kayak kemintang gitu, kayak wajib gitu dah. Bawang goreng gitu. Bibit yang dibikin rumahan itu dari singkong itu nggak ada, udah kegiatan itu dari orang yang dari tempat yang khususnya warga Kelurahan Banyuragung ya.
5: Oke, baik. Pak, tapi kalau untuk hal tersebut, Pak, ini dari Alvin Vio Vino. Katanya, bener orekuen gas melon 16.000. Silakan, Pak Asep.
6: Oh, kalau gas melon dari sananya 16.000. Kita jual 19.000, jadi ada 3.000 dan nanti ada es mampu yang nanti dipotong itu buat nanti ini dikumpulkan buat anggota gitu. Jadi belanja di koperasi ini aja ada sisa hasil usaha nanti dari hasil 3.000 itu nanti kesepakatan anggota berapa yang kira-kira untuk es mampu buat anggota gitu. Jadi sebenarnya 16.000 dari Pertamina yang kita jual 19.000 harga terlimit.
4: Baik, terima kasih kalau begitu Pak Asep Rohmat. Semoga ini dari Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Serang ya, mungkin terutama untuk di Banjaragung, Cipocok Jaya, ini juga semoga bisa berjalan optimal ya Pak ya, untuk masyarakat yang membutuhkan Pak Asep Rohmat.
6: Oh ya, siap Bu. Bu. Kita kalau udah bisa bermanfaat lah khususnya Kelurahan Banjaragung, tapi Koperasi Kelurahan lainnya.
5: Oke, baik Pak Asep, terima kasih sudah menjawab beberapa aduan ataupun juga saran ini ya dari para masyarakat gitu ya. Terima kasih Pak Asep dan semoga ini juga bisa menjawab ya dari masyarakat yang sudah berkomentar bergabung. Berkomentar atau bergabung di TikTok kami. Pak Asep, terima kasih, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
4: Ya, pendengar, dan demikian ada Pak Asep Rahmat, ini adalah salah satu pengurus KKMP Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Serang, lebih tepatnya di Banjar Agung ya. Jadi untuk Anda pun yang mungkin punya keluhan yang sama atau juga mungkin keluhan di sekitar Anda itu ada jalan rusak atau mungkin sekolah rusak dan lain-lain gitu ya, atau mungkin pelayanan publik yang belum optimal. Misalnya tentang pembuatan SKCK atau mungkin KTP dan lain sebagainya, SIM, ini juga bisa diinformasikan bersama dengan kami gitu ya, keluhan-keluhan apa yang mungkin Anda miliki. Atau mungkin juga APIL ya, Triksi.
5: Betul sekali.
4: Atau juga mungkin banyak sih aduan-aduan.
5: Banyak ya, banyak sekali ya. Dan ternyata ini sudah bergabung bersama kami dari Pak Syarif Hidayatullah. Katanya dia tanya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mengenai Kopdes, kalau kita belanja atau beli harga ini sudah termasuk PPN atau belum ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga nanti bisa ditanyakan kembali ya sebetulnya ya. Coba nanti kita hubungi kembali Pak Asep Rahmat untuk menjawab lagi pertanyaan tersebut ya.
5: Banyak banget ternyata ya pendengar ya yang sudah bergabung sama kami di WhatsApp ataupun juga di media sosial kami terkait dengan hadirnya Koperasi Merah Putih di tengah-tengah masyarakat. Ini ternyata banyak sekali yang mempertanyakan, mulai dari ini apakah bisa langsung di ada simpan pinjam ataupun terkait dengan harga-harga gitu ya. Tadi juga sudah dijawab harga gas melon ini ternyata 19.000 gitu ya. Ternyata ini ada subsidi atau ini ternyata untuk SHU untuk anggota, jadi dari pusatnya memang 16.000 tapi di KMP sendiri harganya 19.000.
4: Ya masih lumayan miring sih sebetulnya ya. Tapi nggak tahu untuk bahan-bahan yang lain atau barang-barang yang lain nih, kita juga perlu tahu informasi itu. Nanti kita akan hubungi kembali Pak Asep Rahmat, salah satu pengurus KKMP di Kota Serang, pendengar. Kita bergabung bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi. Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Pernah dengar
7: tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih kembali di Halo RRI untuk hari ini, pendengar, dan ternyata bahasan hari ini lebih banyak ke Koperasi Merah Putih ya.
5: Betul, betul sekali. Mungkin karena mau launching ya,
4: betul,
5: sebentar lagi ya.
4: Betul, betul. Dan mungkin karena kita juga lagi bahas di sosial media kita dari TikTok, terus akhirnya ada yang WhatsApp lagi nih hari ini, per hari ini. Ada siapa, Ci?
5: Ada Syarif Hidayatullah dengan aduan seperti apa, Hasniar?
4: Oke, aduannya adalah sudah dikirimkan ke saya.
5: Sudah. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mengenai Kopdes, kalau kita belanja atau beli, harga sudah termasuk PPN atau belum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, dan kita sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Asep Rohmat. Ya, selamat pagi Bapak Asep sebagai pengurus KKMP Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Serang.
8: Selamat pagi, Bu.
5: Kita bergabung kembali ya Pak ya. Ini sudah ada yang bertanya kembali ternyata Pak, dari Bapak Syarif Hidayatullah dengan informasinya atau aduan, apakah mengenai Kopdes kalau kita belanja atau beli harga atau beli, harga sudah termasuk PPN atau belum? Terima kasih. Silakan Pak Asep.
8: Ya alhamdulillah sementara ini belanja itu PPN, mungkin nanti urusannya di koperasi ya. KPN. Jadi anggota itu udah termasuk gitu kayaknya, udah termasuk. Sementara ini kita belanja kan dipasok dari barang, dari agen-agen gitu, dari bukan dari Raul, saya belanja dari kayak saya Pansutama gitu, dari Kopair, dari kapal api gitu, langsung ke ini, ke seleb-seleb yang dari kami gitu. Itu kayaknya udah dengan PPN gitu, lolos.
5: Oke, berarti sudah include ya Pak? Sudah termasuk PPN ya Pak?
8: Ya, sudah include kayaknya Bu.
5: Oke, baik. Pak, sudah ini bergabung kembali bersama kami ya.
4: Ada dari Breseno9 nih Pak, dari sosial media kami TikTok Pak, yang jadi pertanyaan ini, dari hasil penjualan uang, keuntungan yang diperoleh masuk ke pendapatan daerah atau seperti apa? Kemudian, nah ini mungkin bisa dijawab atau bisa ditanggapi, silakan Pak Asep.
8: Oh, kalau hasil dari ini ya, dari anggota untuk anggota kalau koperasi kan ya. Ini dari anggota untuk anggota gitu. Koperasi ini kan majunya karena anggota. Sebenarnya sekarang lagi merekrut anggota sebanyak mungkin gitu. Nanti kalau udah gerai yang baru ini di ini tugas ngurus koperasi ini, ya harus ini, harus sosialisasi ke RW RW yang lain, karena dari Kelurahan Banjarabung ini ada 12 RW. Jadi nanti RW yang ada di Kelurahan Banjarabung berjuang untuk memperbanyak anggota gitu. Nanti untuk anggota, dari anggota untuk anggota gitu, Bu.
4: Oke, okay, baik. Nah ini semoga pertanyaan dari pendengar juga terjawab ya Pak ya. Ada lagi mungkin, Riksi?
5: Sudah itu saja Pak Asep. Semoga ini sudah terjawab ya untuk terkait dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, yang mana tadi katanya Pak Asep juga boleh untuk pinjam ya, untuk adanya program simpan pinjam seperti itu ya Pak Asep ya.
8: Iya. Dan kedepannya seperti itu, bukan ada simpan pinjam nanti.
5: Oke, ada simpan pinjam berarti. Jadi memang harus menjadi anggota dulu gitu ya Pak Asep ya.
8: Iya. Ya siap, jadi anggota peluh nanti.
5: Oke, baik Pak Asep. Untuk menutup Halo RRI, Pak Asep silahkan himbau untuk masyarakat terkait dengan hadirnya Koperasi Merah Putih di tengah-tengah masyarakat.
8: Masyarakat dengan adanya Koperasi Merah Putih, alhamdulillah sekarang juga udah berjalan dengan lancar gitu. Ke depan mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa membantu gitu masyarakat, yang khususnya yang masyarakat-masyarakat ya. Jadi belanja itu lebih murah gitu, insya Allah lebih murah mungkin dari belanja-belanja lain. Tapi tidak akan mematikan warung-warung yang kecil, karena kita bermitra dengan warung-warung yang kecil yang ada sekitar di Kelurahan Banjaragung. Jadi UMKM-UMKM yang biasa jualan, yang dagang warung-warung yang biasa harga itu, kita tidak akan ini menjatuhkan warung tersebut. Jadi warung kerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan ke depan Merah Putih yang ada di Kota Serang ini bisa maju yang diinginkan oleh Bapak Prabowo Subianto gitu.
5: Oke, karena lagi-lagi ini untuk mendukung program Asta Cita ya Pak ya?
8: Iya Bu.
5: Oke, baik. Pak Asep, terima kasih banyak sudah menjawab beberapa aduan ataupun juga ini komentar ya dari TikTok maupun juga WhatsApp yang sudah masuk di Halo RRI edisi Rabu 8 Juli 2026. Selamat pagi Pak Asep, terima kasih.
4: Dan selamat bertugas kembali.
5: Dan itu ya pendengar ya, sudah dijawab langsung dari Pak Asep ya terkait dengan aduan ataupun juga informasi ataupun juga komentar ya sudah Anda bagikan ke media sosial kami ataupun juga ke WhatsApp kami. Untuk pendengar, kami hadir ya Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, yang mana Anda dapat bertukar informasi dengan kami gitu ya pendengar ya, melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949 ataupun juga di media sosial resmi kami di TikTok, YouTube, Instagram ataupun juga Facebook di @RRIBanten, yang mana Anda dapat memberikan informasi atau aduan terkait dengan adanya fasilitas umum ataupun sosial yang ini dirasa perlu
4: diperbaiki
5: khusus, diperbaiki ataupun juga perlu perhatian khusus dari pemerintah setempat, dan nantinya kami akan menampung dan meneruskan ke instansi ataupun juga pihak-pihak terkait yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan ataupun informasi yang telah Anda sampaikan.
4: Betul, dan ini mungkin pertanyaan juga untuk masyarakat atau pendengar kita nih Ci, kan program Halo RRI itu kan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam 9 pagi. Betul. Tapi kalau misalnya kita menginformasikannya di hari-hari lain, boleh nggak sih?
5: Boleh, tentu saja boleh ya. Kami terbuka ya, mulai dari jam 5 pagi nih ya, hasilnya ya, sampai jam 12 malam kami terbuka ya untuk menampung segala informasi aduan yang hendak Anda sampaikan ya terkait dengan pelayanan publik misalnya yang Anda rasakan, entah itu di rumah sakit ataupun juga di puskesmas gitu. Betul. Yang Anda rasakan ini kurang deh kayaknya, mau ngadu ke siapa gitu ya.
4: Atau sekarang kan gini ya Triksi, banyak sekali masyarakat yang juga mungkin gak berani ngadu karena terjadi kekerasan, tindak kekerasan misalnya. Wah, entah itu kekerasan seksual atau mungkin yang lainnya. Ini juga bisa diadukan ke Halo RRI. Tentunya nanti data Anda jika memang tidak ingin kami sebutkan juga gak apa-apa, nanti kami akan menghubungi pihak terkait untuk diberikan penjelasan yang lebih lanjut begitu kan. Nanti juga bisa berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak misalnya, ya kan?
5: Betul.
4: Itu juga bisa gitu. Jadi jangan khawatir dan jangan takut.
5: Ya, biasanya kan aduh takut nih kalau misalkan ngadu nanti privasinya gitu kan, merasa tidak terlindungi. Tapi tenang saja gitu ya, kami akan tentu saja memperhatikan hal tersebut juga.
4: Betul.
5: Seperti itu ya, Senior. Betul. Ya. Dan nantinya juga akan ada pihak-pihak terkait yang dapat langsung menindaklanjuti dan merespon langsung terkait dengan aduan yang telah Anda sampaikan. Tapi jangan lupa ya, Senior, ini harus lokasinya harus jelas dulu.
4: Harus jelas dulu, dan informasi yang disampaikan juga jangan hoax ya.
5: Betul.
4: Nanti jalannya udah benar tapi masih dibilang rusak. Wah, lagi. Ya.
5: Nanti juga disinformasi nih yang ada dia. Kan. Untuk itu pendengar, kami hadir ya Halo RRI. Memang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya. Tapi Anda dapat dapat memberikan informasi ataupun aduan di setiap hari.
4: Setiap hari.
5: Ya.
4: Kapan aja? Malam kapan jam 1 aja. Malam juga nggak apa-apa.
5: Nggak apa-apa. Kami masih akan menampung ya informasi terkait dengan apapun itu ya, mulai dari infrastruktur, sosial, pelayanan publik dan lain sebagainya.
4: Boleh
5: banget.
4: Ya. Oke, benar. Dan sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita untuk Halo RRI hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Nanti kita akan bertemu di Halo RRI hari Jumat.
5: Hari Jumat ya, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 9 lepas 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersisa Undang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya.
4: Saya Hasniar yang akan menemani Anda di Banten siang ini.
5: Tetap bersama kami pendengar di Area Pro 1 Banten.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awal informasi pertama pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan menyalurkan bantuan logistik dan juga mengaktivasi layanan medis darurat. Hal tersebut ditujukan bagi masyarakat terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, persaingan daftar top skor Piala Dunia 2026 semakin panas dan tiga nama besar yakni Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi dan juga Erling Haaland berada di posisi teratas dengan koleksi 7 gol. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

miliknya Stin Ki Pendengar, jangan tutup dirimu. Wah, nostalgia sekali kita ya pagi hari ini, dan juga sudah membawa kita di jam 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Bersama saya Hasni Rahmawati yang siap menemani aktivitas siang hari Anda dengan beragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, Pendengar. Dan yang pasti Anda juga bisa ikutan gabung ya, mau berkirim salam atau juga mungkin memberikan informasi terkini di daerah Anda, boleh sekali. Silakan di 08111450949. Saya akan ajak Anda kembali ke tahun-tahun 2010-an. Kalau scene kita di sini masih tahun 99 mungkin ya. Ini ada Drive dengan Bersama Bintang.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
3: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
4: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
5: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda terkait dengan informasi mengenai Gunung Anak Krakatau ya, yang juga sempat beberapa waktu lalu ini mengalami erupsi, dan hari ini ya informasi kembali kami terima gitu ya, telah terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada tanggal 8 Juli 2026 pukul 9.35 waktu Indonesia Barat tadi, dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 200 meter di atas permukaan, atau di atas puncak kurang lebih 357 meter di atas permukaan laut. Dan kolom abu ini juga sudah teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Dan erupsi ini memang terekam di seismogram dengan amplitudo maksimal 8 atau 49 mm dan juga durasi kurang lebih 27 detik pendengar. Dan saat ini memang perlu diinformasikan kembali, Gunung Anak Krakatau berada pada status level 3 atau siaga, dengan rekomendasi atau juga masyarakat atau pengunjung atau wisatawan pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau juga beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif gitu ya. Dan sumber data ini kami dapatkan dari KSDM, Badan Geologi, PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, pendengar. Ya, dan juga mungkin Anda saat ini bisa terus update informasi-informasi mengenai Gunung Anak Krakatau ya di magma.sdm.go.id. Di sana ada informasi-informasi mengenai aktif atau tidaknya Gunung Anak Krakatau, kemudian bagaimana kondisinya saat ini, dan lain-lain. Nah, untuk itu kami juga nanti akan menghubungi dari pihak pengamat gunung apinya begitu ya. Dari sini mungkin nanti kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi terkini. Kalau ini kan kondisi tadi di pukul 9.35. Nah, kondisi terkini nanti akan kami update seperti apa gitu ya. Tetap bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Banten.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
7: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
6: Investasi bodong? Apaan tuh?
7: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
6: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
7: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
6: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
7: Nah, cakep gitu.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Laporan terkini, 94,9 FM, Pro 1 Banten.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami update kembali untuk kondisi Gunung Anak Krakatau di hari ini yang kemarin juga sempat viral ya di berbagai sosial media yang mengatakan bahwa erupsi dan lain-lain. Yang lalu kami, dua hari yang lalu kami juga sempat menghubungi pengamat gunung api Gunung Anak Krakatau, namun hari ini kami kembali menghubungi Bapak Muhammad Dika. Dan selamat pagi Pak Dika.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, kabar baik hari ini Pak?
2: Ya, yeah. Terus.
1: Karena terus mantau nih Pak ya, setiap hari ya Pak sekarang Pak.
2: Iya, yeah, betul.
1: Nah, bagaimana Pak untuk kondisi terkini, mungkin pengamatan yang ada terkait dengan Gunung Anak Krakatau Pak?
2: Oke, kondisi terkini untuk statusnya masih siaga atau level 3. Di mana ada rekomendasi jangan mendekat di area 3 km dari kawah pusat. Nah, untuk hari ini itu sampai dengan dari pukul 00.00 sampai dengan sekarang itu tercatat ada 6 kali letusan, di mana tinggi kolom abunya setinggi 100 sampai 250 meter bervariasi dari atas puncak kawah.
1: Oke, baik. Kalau untuk pada hari-hari biasa tidak terjadi erupsi dan lain-lain, sebetulnya untuk letusannya sendiri kan kalau pada saat erupsi 6 kali begitu ya Pak ya. Kalau pada hari-hari biasa, apakah memang ada letusan setiap hari atau seperti apa untuk frekuensinya sendiri Pak?
2: Untuk hari-hari biasa itu berfluktuatif ya. Ada di mana kami selama kenaikan aktivitas ini telah mencatat erupsi atau letusan itu di tanggal 2 Juli sebanyak 1 kali, di tanggal 3 Juli sebanyak 1 kali, tanggal 4 Juli ada 1 kali, di tanggal 7 Juli ada 1 kali, dan di hari ini 8 Juli ada 6 kali erupsi atau letusan.
1: Oke, nah ini sebagai informasi atau pengetahuan juga untuk masyarakat atau pendengar RRI ini Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya erupsi pada Gunung Anak Krakatau Pak?
2: Tentu yang menyebabkan terjadinya erupsi itu adalah aktivitas magmatis di, kalau hasil pemantauan dari Badan Geologi sampai saat ini ada, karena adanya aktivitas magmatis di permukaan gunung. Jadi adanya suplai magma yang berada di gunung dan mendapatkan energi dari tubuh gunung api sehingga menyebabkan erupsi gitu.
1: Pak, sebetulnya erupsi Gunung Anak Krakatau ini kan juga pernah terjadi gitu ya Pak ya, beberapa kali mungkin dari tahun ke tahun gitu. Nah, untuk frekuensinya sendiri sebetulnya bagaimana sih Pak untuk erupsi Gunung Anak Krakatau ini Pak?
2: Untuk frekuensinya sendiri pada dasarnya itu tidak benar-benar bisa diprediksi kapannya dan lain-lainnya. Nah, namun jika melihat sejarah lebih panjang, siklus dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini biasanya terjadi dalam kurun waktu 3-4 tahun siklusnya sendiri. Namun itu tidak menjadi patokan baku, karena tetap saja terus berfluktuasi. Apalagi menurut ahli vulkanologi Mbah Rono atau Pak Surono, Gunung Anak Krakatau ini gunung api muda yang pada dasarnya itu memang seharusnya erupsi. Kenapa? Untuk membentuk tubuh gunungnya sendiri. Jadi erupsinya sendiri dari waktu ke waktu itu jatuhan materialnya itu ada di tubuh gunung apinya sendiri. Sehingga makanya rekomendasi dari kami itu jangan sampai datang ke tubuh Gunung Anak Krakatau sendiri.
1: Nah, tapi kan kita lihat juga ya Pak ya, beberapa kali bahkan ada juga trip yang menuju ke Anak Krakatau atau ke Gunung Krakatau seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak? Mungkin lebih ke wisatawannya ya Pak ya, apakah sebetulnya boleh atau tidak begitu Pak?
2: Oh iya, sebenarnya trip ke Gunung Anak Krakatau itu juga kami pantau pada bulan Juni pada akhir Juni sekitar tanggal 24 atau tanggal 25 itu kami melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder, baik itu BPBD, polisi, air, serta Dinas Pariwisata Lampung. Nah, dan juga dari BKSDA. Nah, untuk ke Gunung Anak Krakatau ini sebenarnya ilegal untuk dijadikan destinasi wisata. Kenapa? Yang pertama, dari segi otoritas wilayah itu merupakan wilayah cagar alam menurut penuturan BKSDA. Di mana cagar alam itu tidak bisa sembarangan orang memasukinya. Kemudian dari zona rekomendasi dari badan geologi sendiri, dari dulu itu minimal itu waspada, di mana zona rekomendasinya itu tidak mendekat 2 km. Dan dengan peningkatan sekarang itu dilebarkan atau dinaikkan menjadi tidak mendekat dalam radius 3 km. Jadi pada kesimpulannya, trip ke Gunung Anak Krakatau itu ilegal karena merupakan kawasan cagar alam, dan yang kedua sangat berbahaya karena itu merupakan kawasan rawan bencana Gunung Api Anak Krakatau. Begitu.
1: Oke, baik. Pak, untuk saat ini mungkin ada himbauan tersendiri untuk wisatawan, Pak, mengingat Gunung Anak Krakatau ini juga kan berkaitan dengan anyer, begitu ya, Pak, ya. Dan juga cerita dan lain sebagainya. Ini seperti apa, Pak? Apakah ada himbauan tersendiri untuk para wisatawan, Pak?
2: Untuk para wisatawan, kami mempersilahkan untuk berwisata di pesisir pantai Anyer maupun Lampung, Kak. Selama itu tidak mendekati zona rekomendasi yang telah ditetapkan badan geologi, yaitu 3 km. Dan jangan panik, tetap mempercayai pada berita-berita yang terpercaya. Jangan mudah terpengaruh pada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Oke, baik, kalau begitu. Baik, Pak, terima kasih Pak Dika untuk informasinya di hari ini. Semoga ini bermanfaat sekali untuk masyarakat yang mendengar, ya Pak, ya. Dan selamat bertugas kembali, Pak. Selalu hati-hati di lapangan, Pak. Dan salam untuk teman-teman yang lain, Pak Dika.
2: Ya, oke.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad Dika, pengamat Gunung Anak Krakatau di pagi hari ini, atau pagi menjelang siang lah ya, pada akhirnya sudah memberikan informasi terkini. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.
0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
8: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
9: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

pengelola Pro 2 kita nanya ini lagu apa? Ini adalah lagu lagu lama ya pendengarnya, lagu di tahun 2013 Dunia Sekitar, dan mungkin ini juga Anda memiliki kenangan dengan lagu ini yang mungkin juga kenangan indah atau mungkin kenangan yang buruk atau kenangan apa ya? Kenangan tidak manis ya. Dan sudah mengantarkan kita di pukul 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk menyimak siaran warta berita olahraga atau dinamika olahraga. Tetap di RRI.

0: Argentina menjaga asam mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Jabaz. Well, the keeper looked uncertain.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played.
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team that a few months ago.

0: maupun saat uji coba, sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
1: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, dan at least sampai ke visa penamat pun, mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
0: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke 22/2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Franchise de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I see this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kita yang menjalankan ya, untuk hari ini di hari Rabu ya, untuk azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya hari ini jatuh di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik hari ini dalam keadaan sudah beribadah, kemudian juga sudah makan siang gitu ya. Jadi selamat menikmati hari ini. Dan untuk Anda juga yang mungkin sedang menunggu program-program yang ada di RRI Banten, untuk hari ini kami ada siaran seni tradisional dan budaya. Jadi kami akan membahas mengenai membaca novel. Ih, seru banget kan? Untuk Anda yang hobi banget baca novel gitu ya, ternyata memang baca novel ini bukan sekedar hiburan loh, tapi cara mengasah kemahiran berbahasa juga katanya gitu ya. Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita dari Kantor Bahasa Provinsi Banten. Pendengar, kira-kira seperti apa? Anda bisa juga bertanya, silakan di 08111 450 949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan, bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita, pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awali informasi pertama pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi akan mengunjungi Candi Prambanan Jogja dan hal tersebut juga disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kunjungan kedua pemimpin negara tersebut dikatakan seskap dijadwalkan berlangsung pada hari ini dan kegiatan ini juga menjadi komitmen Presiden Prabowo dan juga PM Modi terhadap warisan budaya yang ada sejak abad ke-9. Kita beralih ke informasi selanjutnya, mendengar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Serang mulai meletakkan keberlanjutan pendidikan sekitar 4.500 lulusan sekolah dasar atau SD yang tidak tercatat mengikuti seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP negeri tahun ajaran 2026-2027. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh layanan pendidikan dan tidak masuk kategori anak tidak sekolah atau ATS. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar siaran seni tradisional dan budaya hadir kembali untuk Anda di hari ini, Rabu 8 Juli 2026, pendengar. Dan kita hari ini akan membahas mengenai novel bukan sekadar hiburan, tapi juga cara mengasah kemahiran berbahasa. Betulkah seperti itu? Kita akan membahasnya, pendengar, bersama dengan Widya Bahasa, ahli pertama kantor bahasa Provinsi Banten, yaitu Ibu Ermina SS. Selamat siang, sudah hadir di studio kami.
1: Selamat siang.
0: Ya, hari ini bagaimana kabarnya, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, dan kita mau bahas novel ya hari ini. Karena memang tidak dipungkiri gitu ya, Bu Ermi, di era media sosial seperti sekarang ini kita memang membaca itu perlu ya, dan bisa dibilang kita setiap hari bahkan ya kita baca WhatsApp gitu kan, di sosial media, di Instagram gitu, mulai dari hal-hal kecil. Nah, ini berdampaknya juga sepertinya akan besar gitu. Tapi muncul pertanyaan menarik gitu kan. Apakah semua aktivitas membaca itu benar-benar meningkatkan kemampuan berbahasa kita gitu kan? Karena kan kalau kita baca di sosial media kan bahasa-bahasanya itu bahasa tutur yang bahasa kehidupan sehari-hari gitu ya, Bu ya. Dan hari ini kita akan membahas mengapa sih sebuah novel atau membaca novel ini justru menjadi salah satu cara yang paling efektif gitu kan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa kita gitu. Banyak orang juga yang menganggap bahwa kemahiran berbahasa itu gitu ya hanya berarti pandai berbicara aja. Bener gak sih gitu gitu kan? Apakah gak sepenuhnya seperti itu? Nanti kita akan bahas juga, pendengar. Dan langsung saja ya, Bu ya, mungkin kalau novel kan banyak juga orang yang membaca novel gitu. Tapi mengapa sih, Bu, membaca ini memiliki pengaruh yang sangat besar gitu? Ini dalam konteks baca dulu ya, belum bahas novelnya gitu.
1: Betul, terima kasih. Jadi seperti disampaikan sebelumnya, kemahiran berbahasa dipahami biasanya hanya berbicara gitu ya. Padahal sebenarnya tidak demikian, tidak sepenuhnya gitu. Kemahiran berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara efektif, secara tepat, dan sesuai konteks. Atau kita bisa bilang bahasa Indonesia baik dan benar. Itu banyak yang sudah bilang seperti itu ya. Bahwa ada 4 kemahiran: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi keempatnya itu saling berkaitan. Orang yang banyak membaca umumnya memiliki kosakata yang lebih kaya, kemampuan berpikir yang lebih terstruktur, dan lebih mudah menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan. Karena itu membaca menjadi fondasi yang penting bagi seluruh keterampilan berbahasa lain. Jadi penting banget membaca untuk ketiga keterampilan yang lainnya.
0: Gitu. Jadi memang penting sekali membaca, tapi terutama membaca buku mungkin ya. Atau betul, membaca apapun di internet pun atau seperti apa?
1: Awalnya memang harus dimulai dari kecil dengan membaca buku. Tapi tren yang sekarang terjadi ternyata kemampuan orang untuk membaca itu lebih kepada teks-teks yang pendek. Nah, itu dia yang perlu lagi dikembalikan, bahwa ayo kita baca buku. Dan salah satunya yang menarik adalah kita membaca novel.
0: Oke. Nah, tapi kan sekarang kalau melihat kondisi sekarang ya, Bu, sosial media begitu pesat, begitu banyak banget postingan-postingan di sosial media yang mungkin ini juga menjadi acuan buat kita nyari informasi bahkan gitu. Kita nggak mau nyari informasi panjang-panjang, tapi akhirnya di sosial media dirangkum sedemikian rupa akhirnya udah jelas aja gitu. Tapi kalau melihat kondisi sekarang ini, gimana sih kebiasaan masyarakat dalam suka membaca atau tidaknya gitu?
1: Sebenarnya masyarakat masih memiliki kemauan untuk membaca ya. Cuma memang trennya berpindah ya, jadi membaca teks yang lebih pendek gitu ya, unggahan-unggahan di media sosial. Nah, itu yang sebenarnya perlu lagi dikembalikan ya. Sekolah pun sekarang sepertinya sudah membangun sistem ya, memberikan peserta didiknya untuk membaca, kebiasaan membaca setiap hari. Nah, ini disadari bahwa kebiasaan tersebut itu pengaruhnya besar, membaca itu pengaruhnya besar gitu. Dia membaca teks pendek atau melihat video-video singkat yang sekarang merangkum informasi yang kita belum tahu itu sebenarnya informasinya benar atau tidak.
0: Oh
1: gitu,
0: iya ya. Juga ya.
1: Ya, jadi kalau kita rajin membaca sebenarnya ini membantu juga untuk menganalisis sebenarnya informasi itu bisa benar atau tidak, menghindari hoax. Nah, itu salah satunya dari kita sering membaca gitu.
0: Okay. Nah, tapi tadi dikatakan bahwa orang yang pintar berbahasa itu bukan hanya orang yang pintar berbicara aja, tapi dia juga harus ngerti apa yang diomongin gitu kan, akan kaya bahasanya dan lain-lain gitu. Tapi ada tidak sih Bu, kita harus baca buku apa nih untuk bisa kaya kata-kata kita tuh? Apakah mungkin ensiklopedia atau mungkin novel atau seperti apa sih?
1: Mungkin yang paling mudah ya kalau untuk mulai lagi membaca gitu, kita harus sederhana saja. Pilih dulu tema yang kita sukai. Terus mulai lagi membaca itu sekitar mungkin mulai dari 15 sampai 20 menit setiap hari. Konsisten.
0: Okay.
1: Terus kita mulai membawa buku lah yang kita sukai untuk mengisi waktu luang. Terus bisa juga bergabung dengan komunitas membaca atau komunitas literasi. Dan kita juga mengurangi waktu bermedia sosial. Kita ganti dengan membaca. Lalu bukunya ya kita pilih saja dari yang tidak usah yang tebal-tebal dulu, dari yang tipis tapi konsisten gitu. Mungkin Mbaknya masih ingat tidak novel pertama yang pernah dibaca?
0: Aku novel pertama apa ya? Dulu ada waktu zaman SD. Pertama kan yang pertama ya? Zaman SD itu saya pernah dikasih novel, judulnya adalah Tirani. Tirani itu sebuah geng, sebuah geng sekolah, dan dia itu antagonis mungkin ya, antagonis, akhirnya dikalahkan dengan seseorang yang dia protagonisnya lah gitu. Jadi si Tirani ini intinya nggak baik lah, gini geng nggak baik nih, nggak boleh dicontoh gitu. Itu zaman SD tuh, saya lupa penulisnya siapa, tapi covernya putih, kemudian perempuan sama perempuan, geng sama satu orang itu berhadapan gitu. Saya lupa penulisnya siapa. Judulnya Tirani.
1: Membekas kan, ternyata membekas sekali. Sama seperti saya ingat pertama novel yang saya baca itu Lupus. Itu saya temukan di perpustakaan sekolah. Akhirnya saya baca semua seri Lupus dan berlanjut ke novel-novel berikutnya yang saya baca. Ternyata memang berkesan sekali pengalaman membaca, dan mungkin efeknya sampai sekarang saya membaca untuk genre yang saya suka ya seperti itu gitu ya. Berkembang tapi tidak terlalu jauh dari genre seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa diingat kembali gitu, novel pertama apa yang kita baca, terus kembali lagi kita baca lagi dengan genre seperti itu untuk mengembalikan memori, untuk mengembalikan lagi kembali menikmati membaca.
0: Okay. Jadi sebetulnya kalau untuk melatih membaca itu kita bisa baca apa aja ya Bu ya, nggak harus ensiklo, nggak usah buku yang terlalu berat gitu ya, cukup dengan novel aja gitu mungkin ya.
1: Bahkan medianya sekarang udah banyak ya, novel sudah bisa dalam genggaman ya, tidak harus media cetak. Sebenarnya itu pergeserannya juga, novel menarik minatnya untuk orang yang harus dengan handphone, bisa membaca dari handphone juga.
0: Okay. Tapi ada perbedaan sendiri gak sih? Kalau jujur kalau saya sendiri

0: Ketika membaca dari bentuk cetak, kalau kita dengan handphone itu pasti akan ada notifikasi pemberitahuan yang lain.
1: Oh iya, kedistract ya.
0: Betul. Jadi mungkin sarannya kalau yang lebih menikmati dengan perangkatnya gitu, dengan gawainya membaca, langsung di ini saja di mode senyapkan, jadi bisa fokus untuk membaca, tidak ada notifikasi yang mengganggu. Tapi saya tetap sama seperti Mbak Ani, pengalaman tetap enak yang ada versi cetaknya.
1: Versi cetak atau fisiknya ya, itu kayak lebih, dan suara-suara helaian bukunya tuh kayak lebih nikmat aja gitu. Itu menurut saya sih. Setiap orang tapi punya beda-beda versi ya. Oke, tapi ini kan sekarang seperti yang tadi dikatakan gitu kan, bahwa minat baca masyarakat sekarang mungkin agak menurun gitu. Dan tadi Ibu bilang bahwa novel kayaknya cukup oke kok gitu. Kenapa justru novel yang sering direkomendasikan, Bu?
0: Tentu dari novel itu kita bisa melihat ya, novel itu tidak hanya rekreatif tapi bisa meningkatkan kemahiran berbahasa, memperluas wawasan, melatih empati, mempersiapkan diri menghadapi dunia ya dari sana. Juga di novel juga kita pembaca itu bisa memahami informasi eksplisit, bagaimana menangkap maknanya, menyimpulkan isi bacaan, memprediksi alur, mengenali sudut pandang penulis gitu ya, tokoh-tokohnya gitu ya, tokoh-tokohnya dari karakter, emosi, alur cerita. Itu dari novel sih kita bisa melihat kehidupan tokoh, kehidupan lain gitu ya, bisa belajar dari kehidupan lain gitu di novel.
1: Di novel ya. Dan kalau baca novel tuh mungkin bedanya dengan kita baca buku lain adalah kita bisa menjadi, membayangkan kita adalah karakter di novel itu, gitu gak sih Bu?
0: Iya, iya kan? Betul.
1: Misal lagi baca Perahu Kertas nih, jadi tinggal milih nih, kita mau jadi Kugi apa Kinannya gitu kan. Oke. Tapi novel-novel yang ada di Indonesia mungkin yang bisa direkomendasikan oleh Ibu sendiri, novel apa aja nih Bu?
0: Wah, sekarang banyak sekali penulis bermunculan ya. Bahkan kami kantor bahasa pun mendorong sekali untuk penulis-penulis baru untuk muncul, untuk melalui beberapa sayembara yang diadakan oleh kantor. Lalu kami bukukan ya hasilnya, kami terbitkan versi daringnya juga bisa diakses oleh masyarakat di laman kantor itu ya. Jadi menarik sekali sekarang, tinggal kembali lagi ke genrenya. Kalau saya mungkin masih yang zaman dulu ya, masih suka Dee Lestari, terus karya-karya mungkin dari Afwadi, terus Andrea Hirata, masih yang baru masih belum banyak gitu ya, mungkin Terelie yang banyak ya gitu ya, Padi Baik gitu, itu masih itu yang masih saya rekomendasi. Tapi kalau sekarang sepertinya masyarakat bisa mengakses dengan mudah gitu ya, rekomendasi-rekomendasi, apalagi udah ada platform untuk menulis dan atau membaca cerita secara daring tuh ya, jadi muncul tuh bermunculan, diterbitkan juga oleh percetakan-percetakan. Oh ini pembacanya berapa juta, diterbitkan oleh percetakan, muncul lagi yang baru. Sampai ini saya kalau lagi ke Gramedia gitu ya, ini apa ya, siapa ya, baru nih gitu.
1: Oh, baru
0: banyak
1: lagi.
0: Banyak
1: ya.
0: Sekali gitu. Gitu.
1: Iya, betul. Sekarang banyak sekali penulis-penulis baru sebetulnya yang mungkin tidak populer tapi ternyata tulisannya bagus-bagus gitu ya. Justru Rintik Seduh ini juga salah satu ini sih penulis Indonesia yang juga cukup konsisten pada saat itu. Dulu malah terkenalnya Rintik Seduh itu di digital gak sih Bu, daripada novelnya ya kan?
0: Betul.
1: Nah itu akhirnya bertransformasi menjadi buku beneran.
0: Ternyata bener.
1: Ternyata gitu. Nah, seperti yang tadi kita bilang gitu ya, bahwa ada orang yang lebih suka baca lewat HP atau gawai, ada juga beberapa orang yang suka bacanya tuh langsung dari bukunya gitu. Kalau pemahamannya sama apa enggak sih, itu tergantung kita yang baca sebetulnya ya. Tapi ada saran enggak sih Bu untuk kita memilih novel yang ada di digital atau e-book gitu?
0: Tentu kalau membaca novel itu seperti saya, biasanya kita tetap harus membaca dulu. Kadang ada baca sinopsisnya dulu ya gitu ya. Sinopsisnya, terus kadang-kadang kita juga membaca baru di tengah gitu ya. Tapi kita sudah bilang kayaknya ini tidak baca sampai tuntas, mungkin tidak di genre yang kita suka gitu ya. Kalau saran saya mungkin tentu baca saja dahulu gitu. Baca saja dahulu sampai nanti kita menemukan tipe yang kita suka, yang kita senangi. Dan jangan berhenti hanya di satu model sih, di genre gitu. Tapi kita bisa lihat nih di genre-genre lain, kita tahu penulis-penulis baru yang mana. Terus tetap sih kadang suka lihat dari postingan banyak orang, rekomendasi gitu ya. Kita rekomendasi bacaan buku apa nih yang lagi oke, lagi apa. Itu juga salah satu saran sih untuk kalau mau tahu mau baca apa gitu. mungkin

0: punya target nih, wah bulan ini saya harus menyelesaikan buku apa gitu. Wah bingung buku apa nih yang mau dicari. Bisa lewat banyak sekali zaman sekarang pada bikin postingan gitu ya. Wah buku ini rekomendasi nih, ngasih mungkin sedikit sinopsis ataupun bahkan ada yang udah bocorkan akhirnya gitu ya. Jadi itu bisa sih salah satu dicoba gitu.
1: Tapi emangnya sih benar sih tadi yang dikatakan ibu gitu ya, kita baca sedikit buku biasanya kayak udah kayaknya ketebak deh ini nanti endingnya gimana, terus akhirnya gak dilanjut, berarti itu gak baik ya. Harus tetap dilanjutin walaupun mungkin kita udah bisa nebak endingnya apa gitu ya.
0: Betul, siapa tahu ya ada di belakangnya ada perubahan ending gitu ya.
1: Iya juga sih. Jadi benar-benar harus baca buku dari awal sampai akhir, itu benar-benar disarankan ya. Bu ya. Oke. Okay. Nah kemudian apa sih yang mungkin perlu kita khawatirkan kalau misalnya kemampuan membaca kita tuh semakin rendah, Bu?
0: Wah banyak sekali ya kita. Jadi kalau sudah kemahiran membaca atau kemampuan bacanya semakin rendah, kita akan mudah sekali gitu ya, mudah sekali menerima hoax gitu. Jadi kalau ada yang informasi tidak langsung diterima gitu ya, informasi penting tidak langsung didapatkan gitu, kita tidak mudah memahami informasi penting, kita juga akan lebih sulit gitu ya membedakan fakta dan opini, terus hoax itu kita juga lebih sulit kalau kita punya kemahiran membaca itu yang rendah. Terus juga kemampuan berpikir kritisnya itu akan berpengaruh juga, dan komunikasi secara efektif juga berpengaruh karena semakin banyak buku yang kita baca, kosakata kita kan bertambah gitu.
1: Betul, betul.
0: Itu juga membentuk struktur, kita lebih paham struktur kalimat gitu, lebih banyak juga. Itu yang membantu untuk bisa berkomunikasi efektif dengan di sosial ya, dengan yang lainnya gitu. Itu sih yang mengkhawatirkan ketika menurunnya tingkat minat baca yang ada gitu.
1: Iya juga sih, serem sih kalau misalnya nanti Indonesia sampai udah drastis banget turunnya nih gitu ya, minat baca masyarakatnya harus benar-benar ditumbuhkan banget. Oke, dan kalau misalnya Anda mungkin ada yang bertanya juga boleh ya pendengar, silakan di 0811 450 949. Kita nanti akan jeda sejenak ya, sesaat lagi nanti kita akan membahas juga masalah-masalah yang ada di Banten mungkin khususnya dalam membaca, terutama kita bahas mengenai novel ya pendengar. Tetap di RRI Banten.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini.
1: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
2: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Dan pendengar, kami masih membahas mengenai membaca novel ya di siang hari ini. Kalau misalnya Anda mungkin ada pertanyaan juga boleh mengenai nulis novel misalnya, silakan di 0811 450 949. Dan tema kita adalah novel bukan sekedar hiburan, tetapi juga cara mengasah kemahiran berbahasa. Lagi-lagi tentang kemahiran mengasah berbahasa. Nah, berarti kalau misalnya seseorang sering baca novel, artinya kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan itu adalah kalimat-kalimat yang baik dan tertata, gitu, betul nggak sih Bu?
1: Biasanya seperti itu. Semakin banyak yang dibaca, tentu referensinya untuk kosakata akan semakin banyak, strukturnya jadi semakin banyak. Karena novel yang baik sebagai bahan bacaan itu pasti memberikan referensi juga semakin baik gitu ya, dalam bentuk kalimat gitu, bagaimana cara mungkin menyusun satu paragraf itu biasanya tercermin dari novel yang baik atau bahan bacaan yang baik gitu.
0: Oke, jadi memang udah terbukti kalau orang yang suka membaca pasti kalimat-kalimat yang digunakan pun juga tertata begitu ya, dan jadi banyak tahu juga ya.
1: Betul, dan ini sebenarnya kan dalam bahasa Indonesia kita punya UKBI, Mbak, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Salah satu seksinya adalah seksi membaca. Dan itu terbukti dari anak-anak yang baik literasinya, pasti nilai UKBI-nya baik gitu, sejajar. Itu terbukti sekali. Jadi kalau kami melakukan tes kepada pelajar, itu nanti bapak ibunya pasti akan konfirmasi, yang ini dapat nilainya bagus. Oh iya memang, karena sekolahnya juga terasa sejalan. Berarti memang kemampuan membacanya, ketika dia menemukan teks-teks panjang, dia sabar gitu membaca. Karena kan di seksi membaca pasti teksnya panjang gitu ya. Kalau yang buru-buru kan pasti cuma lihat soal gitu. Tapi kalau yang ini kan pasti akan baca dengan mungkin detail, cepat dan cermat ya, dan untuk menemukan jawaban yang lebih tepat di pertanyaan. Itu, dan membuktikan bahwa sebenarnya di Banten itu sudah lumayan bagus gitu ya. Kemarin dari hasil tahun di 2025 untuk pelajar ya, contohnya itu masih sebenarnya ada 51 pelajar yang belum sesuai dengan standar kemahirannya gitu.
0: Maksudnya belum pintar membaca atau seperti apa?
1: Secara keseluruhan standar kemahiran berbahasa Indonesianya itu masih di bawah standar gitu ya, masih. Tapi tentu sudah banyak juga ternyata yang jauh lebih baik gitu.
0: Ini survei yang diadakan oleh Kantor Bahasa kah atau seperti apa Bu?
1: Hasil dari pengujian UKBI. Jadi setiap UKBI tahun kita kita bukukan, kita bentuk dalam peta kemahiran se-Indonesia. Jadi kita bisa lihat nih di peta itu di Banten seperti apa, di Aceh atau di mana seperti apa. Itu bisa melihat, dan itu juga bisa jadi sarana untuk dinas ya, mungkin dinas pendidikan mengambil langkah-langkah ketika melihat hasilnya, atau buat para orang tua, wah ternyata dari UKBI ini anak saya masih kurang mungkin dari seksi membaca gitu ya. Jadi harus ditingkatkan lagi membaca, memberikan bahan-bahan bacaan yang baik untuk anak-anak, seperti novel-novel gitu yang bermutu gitu.
0: Wah, ternyata sepenting itu ya. Tapi ketika seseorang memiliki anak yang masih kecil misalnya, masih umur-umur ya 1 tahun, 2 tahun lah, sebetulnya buku yang seperti apa yang bisa kita berikan sebagai orang tua untuk anak kita, Bu?
1: Tentu kalau masih kecil ya, di bawah mungkin di bawah 5 tahun, buku yang menarik adalah Banyak Bergambar. Kalimatnya sedikit gitu.
0: Bergambar, berwarna.
1: Iya betul, terus kalimatnya sedikit, tapi untuk menjelaskan ini adalah butuh kemampuan orang tuanya untuk mendongeng gitu. Jadi orang tuanya yang menjelaskan, yang mendongengkan. Tapi kalau mereka tentu tidak suka dengan banyak tulisan ya, mungkin di satu-satu gambar hanya ada 1 atau 2 kalimat gitu ya. Gambarnya banyak, berwarna dan segala macam. Itu yang dibutuhkan. Lalu isinya ya tentu karakter, mungkin penanaman nilai karakter, sopan santun gitu ya, budi pekerti. Boleh juga mungkin ditambah lagi dengan mungkin informasi yang tentang pengetahuan, itu bisa juga diselipkan di cerita-cerita anak gitu. Kita punya loh, jangan lupa mampir ke laman Kantor Bahasa Banten, punya banyak sekali koleksi cerita-cerita anak yang bisa diambil secara gratis, bisa dijadikan bahan untuk orang tua untuk mendongeng kah, atau mungkin di sekolah gitu ya, untuk sesi belajar gitu ya, belajar membaca juga itu kita siapkan.
0: Wow, oh itu bisa dibawa pulang?
1: Diambil secara daring, kita udah siapkan versi PDF-nya gitu.
0: Jadi bisa
1: diambil, mungkin bisa, kalau zaman sekarang anak-anak udah keren ya pakai tablet gitu ya. Jadi isi tabletnya mungkin bisa diperbanyak dengan bacaan-bacaan gitu.
0: Wah, menarik nih. Bisa datang ke Kantor Bahasa berarti ya?
1: Kantor Bahasa juga punya perpustakaan. Kalau mau mencari novel-novel terbaru, insya Allah kami punya banyak novel-novel selain bahan bacaan yang kami terbitkan. Jadi monggo mampir ke perpustakaan Kantor Bahasa Banten yang bisa diakses gitu.
0: Wah, keren. Oke, banyak orang yang menganggap bahwa novel itu hanya sebatas membaca dan menghibur saja, udah hiburan aja udah selesai gitu. Tapi sebetulnya seperti apa, Bu? Apakah novel juga bisa menjadi bahan kita untuk belajar lebih dalam lagi atau seperti apa?
1: Betul. Novel memang bukan hanya untuk selama ini taunya hanya mengisi waktu luang ya membaca novel ya. Padahal sebenarnya dengan baca novel kita melatih kita untuk berpikir lebih memahami manusia dari berbagai sudut pandang. Selain kita juga memperkaya kosakata, terus kita juga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi sekaligus membangun karakter. Itu ya, novel-novel sekarang sudah banyak sekali ya ide-idenya. Terus juga mungkin yang dari genre-genre teknologi gitu, kita bisa melihat bagaimana perkembangan-perkembangan terbaru gitu. Atau juga dari yang sekarang genre yang paling ini ya, tentang kehidupan ya, itu yang sekarang lagi hit sekali, mental
0: health.
1: Iya, itu juga kan banyak sekali novel yang mengangkat hal itu. Salah satunya kita bisa lebih memahami manusia dari berbagai sudut pandang.
0: Oke. Iya, justru sekarang tuh banyak banget buku-buku self improvement ya. Atau itu tadi, mental health itu tadi mungkin ya. Jadi banyak banget orang-orang yang ternyata butuh buku-buku yang seperti itu. Betul. Nah, menurut pandangan Ibu sendiri seperti apa, Bu?
1: Itu saya saat ini sedang baca satu buku selaras karya Dia Lestari. Itu masih dalam membaca, itu isinya juga sama bagaimana kita memahami diri ya. Perlu sekali jadi selingan gitu, tidak hanya novel yang penuh dengan cerita, tapi bisa juga dengan membaca buku-buku yang untuk meningkatkan potensi diri, kemampuan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang suka kita, aduh ini gimana ya caranya, kita bisa juga menemukan dari membaca buku-buku seperti itu. Jadi bagus diselingi gitu, semakin banyak membaca, waktu untuk melihat media sosial biasanya berkurang gitu. Yang tadi biasanya waktu melihatnya mungkin sehari bisa 6 jam, bisa berkurang mungkin 1-2 jamnya dipakai untuk membaca gitu.
0: Oke. Emang harus dibiasain sih, kalau nggak dipaksa sih, kalau nggak kayak gitu nggak akan mungkin berjalan ya. Karena ada beberapa orang yang dulunya tuh suka banget baca. Betul. Misalnya dalam sehari tuh bisa sampai 2 novel bahkan gitu. Ini sampai ketika sudah dewasa udah nggak mau lagi. Itu kenapa ya?
1: Betul.
0: Kenapa itu kira-kira, Bu?
1: Pengaruh dari media sosial pastinya itu salah satunya gitu. Selain mungkin dengan kesibukannya gitu ya, udah capek, udah lelah gitu. Terus ternyata kalau buka handphone lebih menarik ya, diem sambil rebahan gitu, melihat-melihat itu gak terasa 2 jam gitu. Mungkin itu yang salah satu mendorong ya. Bahkan saya mungkin juga ada masanya seperti itu. Ya paling kalau saya sarannya kembali ke beberapa toko buku tuh, kayak kembali lagi menghirup buku, melihat buku gitu ya. Wah, balik lagi nih rasa kepingin membacanya gitu. Kalau saya udah kehilangan semangat, suka nyari, wah lagi ada di mana nih pameran buku nih gitu ya. Kayak sering kan di sini suka ada pameran, mampir lihat biar tertarik lagi untuk, wah ada buku-buku ini nih, buku ini, beli gitu. Nanti taruh deket, gak jauh-jauh nih dari kursi di rumah, biar oh ada yang mau dibaca nih gitu. Itu salah satunya untuk menarik.
0: Jadi kita kembali ke trigger ya untuk ayo baca gitu ya.
1: Jangan mampir ke ini aja, toko baju aja, langsung ke toko buku
0: ya. Wah ya, menarik juga sih sebetulnya ya. Dan kan kemarin juga ada pameran buku tuh terakhir tuh, Bu, di perpustakaan Provinsi Banten kalau nggak salah ya, Perpusda Banten.
1: Ya, betul.
0: Nah itu juga kalau tidak salah ya, mengadakan juga dari teman-teman komunitas ya kalau nggak salah, atau dari mana ya itu?
1: Kerjasama ya. Jadi diundang oleh Perpusda, lalu diundanglah komunitas dan segala macam, jadi untuk hadir gitu, sama-sama mereka untuk membuat kegiatan itu, untuk kembali lagi menyemangati orang-orang untuk membaca gitu.
0: Oh itu salah satu tujuannya juga ya. Tujuannya. Apakah Kantor Bahasa terlibat pada saat itu?
1: Alhamdulillah terlibat. Pameran di sana mengadakan ini apa diskusi gitu ya dengan komunitas, juga ada membaca nyaring untuk anak-anak gitu. Jadi dari kami menghadirkan narasumber untuk membaca nyaring di sana.
0: Oke, okay, iya, dan buku-buku anak-anak juga kemarin banyak banget di sana ya. Harganya juga lumayan murah.
1: Iya.
0: Jadi bisa. Tuh, bisa. Cuma udah selesai ya acaranya sampai tanggal 17 Juni kalau tidak salah ya. Betul.
1: Masih banyak kok nanti, pasti biasanya makin ada akhir lagi tahun ya? Pasti akhir tahun pasti akan ada lagi tambahan-tambahan. Atau ya kalau memang tidak ada ya bisa buka dari gawainya, kita lihat dari toko-toko online ya, di situ juga sudah banyak promo-promo biasanya.
0: Nah, ini adalah salah satu permasalahan mungkin yang dihadapi oleh penulis-penulis sekarang. Banyak buku-buku mereka yang sebetulnya itu bukan cetakan asli, alias palsu nih cetakannya nih gitu kan. Nah, ini gimana tanggapan Ibu sebagai orang yang juga pecinta novel nih, Bu?
1: Sedih sih gitu ya. Sedih, karena ya? Kan tanpa dipalsukan saja mereka sebenarnya sudah tidak terlalu banyak gitu ya royalti yang mereka terima gitu, ditambah sekarang dipalsukan, paling mudah-mudahan jangan ada gitu ya yang membeli-belilah dari toko resminya atau dari biasanya mereka memberikannya di sini nih tautan-tautan untuk membelinya, belilah dari sana gitu. Mungkin memang selisih berapa sih harganya gitu dengan yang palsu gitu ya, tapi kita membantu penulis gitu ya, tetap hidup gitu ya, untuk mereka tetap berkarya gitu, karena penulis kan memang hidupnya dari karya gitu. Jadi kalau kita, bukan kita yang membantu mereka ya, nanti mereka bagaimana gitu, hilanglah mereka semangat untuk berkarya gitu.
0: Iya, betul. Dan untuk di Banten sendiri tuh sebetulnya sudah ada penulis novel belum sih, Bu?
1: Banyak ya sebenarnya. Mungkin
0: penulis novel murni sudah ada?
1: Sudah ada. Kita mungkin yang paling terkenal tentu Golagong, ya. Itu sudah pasti. Sudah pasti dia terkenal sekali dan udah sebagai duta baca juga gitu ya. Dan ini juga ada seperti mungkin terkenal mungkin kayak dari Jakarta ya, Mbak Aci TM. Itu yang karya-karyanya itu juga salah satunya dari Banten gitu ya. Kita bahkan kantor bahasa Banten sering mengundang beliau untuk di narasumber. Itu ada Kang Rois gitu, ada Kang Ade Ubaidillah, itu banyak.
0: Oh iya, beberapa. Kang Ade Ubaidillah.
1: Pak Toto Esteradik itu terkenal sastrawan. Iya, itu
0: beliau lebih ke puisi juga ya.
1: Iya, betul. Puisinya sastrawan ya. Gitu. Banyak sih.
0: Jadi ternyata banyak juga ya di
1: itu Banten yang besar ya, belum yang kita tidak tahu, yang mungkin yang penulis-penulis muda gitu ya. Yang itu yang mungkin sebenarnya, oh ternyata di domisilinya di Banten gitu. Cuma mungkin taunya karena Jakarta gitu. Biasanya terkoneksinya ke Jakarta gitu.
0: Oke, okay. Nah sekarang ini yang lagi dengerin kita, akhirnya mungkin ada yang tertarik untuk baca novel, atau mereka dulunya memang benar-benar novel edik banget, terus sekarang mereka justru malah pengen jadi penulis nih. Nah, ada tips tersendiri gak sih, Bu, untuk menulis novel tuh apa yang harus kita lakukan pertama kali? Apakah memang kita harus baca novel orang dulu baru kita baru bisa nulis, atau seperti apa?
1: Sebenarnya inspirasi menulis banyak ya gitu ya. Paling pertama harus dimulai dari bukan hanya menemukan ide, tapi kebiasaan untuk menulis misalnya sehari satu lembar gitu ya. Karena kalau tiba-tiba saya mau nulis itu pasti sulit sekali. Tapi kalau kita sudah memulai dari kebiasaan menulis, dari menulis diary gitu ya, hari ini kenapa, hari ini apa, dari sana kebiasaan dibangun, nanti baru bisa mulai kita mencari ide gitu ya, dari menulis novel. Terus juga jangan lupa banyak ikutin kelas menulis. Biasanya dari sana penulis-penulis senior akan memberikan saran, masukan gitu di sana juga. Lalu juga sering lihat banyak sayembara-sayembara menulis, mencoba gitu, jangan takut gagal gitu. Kayak sayembara yang sedang diadain kantor bahasa Banten, yang mungkin yang menulis dari cerita anak dulu gitu ya. Karena cerita anak itu biasanya tidak terlalu banyak kata-kata yang dibutuhkan, itu bisa ikut sayembaranya. Atau ya itu sayembara-sayembara lain ikut membuat cerpen, itu paling mudah dulu dimulai dari membuat cerpen, nanti
0: antologi dulu,
1: betul,
0: kali ya.
1: Betul, dijadikan antologi, kirim ke media-media daring sekarang kan banyak yang menerima cerpen-cerpen gitu. Nanti dari situ biasanya termotivasi untuk membuat cerita yang lebih panjang atau novel gitu.
0: Jadi mungkin kita bisa mulai dari situ dulu ya.
1: Iya, menulis.
0: Yang paling enak sih kayaknya antologi dulu sih, kalau kita emang belum bisa nulis terlalu banyak. Betul. Ya. Kita bisa nyiptain satu cerpen, tapi kita udah dapet buku karena kita bareng-bareng sama teman-teman.
1: Betul, bahkan mungkin kalau di kantornya punya komunitas bisa ajak bareng-bareng gitu. Ayo kita bikin antologi gitu. Karena kan sekarang menerbitkan tidak harus cetak ya. Bisa juga secara daring gitu ya. Yang awal-awal ayo ajak teman-temannya bikin antologi gitu. Nanti termotivasi menulis rame-rame. Bahkan di beberapa kantor bahasa Banten, kantor bahasa lain ya, itu dipaksa untuk menulis cerpen setiap pegawainya. Lalu dibuat antologi.
0: Di mana itu, Bu?
1: ada beberapa atau dipaksa membuat puisi. Ada juga lalu dibuat antologi hasil karya. Mungkin di sini bisa di RRI.
0: Bisa
1: di,
0: nih kerja sama pengantar bahasa ya.
1: Oh, boleh. Nanti kita cari gitu. Dipaksa nih setiap pegawainya menulis satu cerita atau cerpen gitu ya atau dipaksa menulis puisi gitu. Gitu. Jadi bisa dijadikan ini dibukukan hasil karya dari teman-teman di RRI.
0: Kalau kalau kami kan semuanya sekarang sudah menjadi penulis juga Bu, penulis berita.
1: Itu apalagi kata-katanya lebih banyak cuma tinggal ditambahin gaya bahasa aja tuh gitu.
0: Betul ya, ya, ya, karena bahasa novel beda ya. Iya. Nah, terus gimana sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga nih kalau misalnya kita lagi mau baca novel nih. Terus biasanya nih ya, ini pengalaman pribadi. Biasanya kalau mau baca novel itu baca setengah dulu, terus nanti ganti buku lain lagi, terus nanti baru dilanjut lagi. Bisa dijelasin nggak gimana cara yang efektif untuk membaca novel dari akhir, dari awal sampai akhir, sampai habis?
1: Itu kebosanan biasanya ya.
0: Gimana untuk ngilangin kebosanan itu?
1: Emang harus dipaksa sih, setahu saya juga gitu ya. Malah kadang-kadang saya suka deg-degan ketika membaca, pengen buru-buru baca belakangnya. Itu saya harus hilangkan kemauan itu baca, karena nanti kalau sudah baca belakangnya menurun lagi kan, udah tahu akhir ceritanya gitu kan. Jadi tetap harus kembali diselesaikan satu buku. Jadi kalau buku ditumpuk terganti lagi ganti lagi itu tidak efektif ya menurut saya. Jadi ya kembali aja satu buku itu kita targetkan. Kalau saya biasanya menargetkan gitu, ini mau selesai berapa lama nih gitu. Kalau misalnya lewat dari target berarti saya punya hutang gitu, hutang untuk membaca, untuk menyelesaikan gitu. Terus juga nanti kadang-kadang saya setelah membaca itu supaya lebih menarik, wah apa ya yang saya dapat dari baca itu, terus ya ditulis sedikit lah atau mungkin dirangkum sedikit gitu buku itu, terus kadang saya selipin di dalam bukunya itu. Jadi kalau suatu waktu saya buka buku kembali, oh saya pernah membaca dan pernah menemukan hal ini dari bacaan itu. Terus kalau kita baca ulang biasanya kita akan menemukan hal yang lain, karena diulang lagi membaca akan ketemu hal yang lain. Seperti itu sih saya biasanya supaya menarik gitu, merangkum.
0: Merangkum. Oh iya juga ya, bisa juga tuh merangkum ya. Oke. Baik, Bu, waktu kita juga sudah tipis nih. Ada yang mungkin ingin disampaikan mengenai membaca novel khususnya untuk masyarakat yang ada di Banten nih, terutama mungkin adik-adik kita ya. Sekarang kan orang kayaknya semuanya baca tuh lewat gadget. Betul. Kadang mereka justru malah nyari rangkumannya. Betul. Atau esensinya doang. Gitu. Dan ini seperti apa Bu?
1: Ayo sama-sama balik lagi kita baca novel. Jika setiap hari kita bisa meluangkan 1-2 jam untuk media sosial, tentu kita juga bisa meluangkan 20 menit untuk membaca. Kebiasaan kecil ini bisa jadi investasi buat besar buat masa depan gitu, bahwa novel itu bukan hanya rekreatif, tapi cara efektif untuk meningkatkan kemahiran berbahasa, memperluas wawasan, melatih empati, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia. Satu kutipan ya yang ada yang saya sampai sekarang ingat itu dari Sapardi Djoko Damono, bahwa sastra membuat manusia lebih manusia. Jadi ayo kembali baca novel.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya. Ibu Ermina SS sudah hadir di RRI Banten, Bu. Salam untuk teman-teman dari kantor bahasa ya, di kantor. Dan semoga apa yang kita bicarakan untuk hari ini juga bermanfaat untuk masyarakat yang mendengarkan, termasuk teman-teman yang mungkin mau mulai hobi lagi baca novel atau mungkin bahkan nulis novel gitu ya, Bu ya. Dan semoga jadi daging nih obrolan kita hari ini.
1: Ya, ditunggu. Mungkin yang mau menulis kita tunggu karya-karyanya.
0: Oke, baik. Kalau misalnya ada karya, bisa nggak sih di kantor bahasain untuk diterbitkan di?
1: Kalau terbit harus tetap ke pusat buku, perpustakaan.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau kami paling mengajakkan sayembara.
0: Oh sayembara.
1: Ikutin laman kantor Banten, IG-nya untuk info-info kalau ada sayembara menulis.
0: Oke, baik. Boleh tuh diinfoin juga ke kita nih Bu. Barangkali nanti karyawan di sini juga ada yang mau nulis juga misalnya. Betul. Karena kebetulan kami juga ada satu karyawan juga yang suka nulis. Wah. Gitu. Dan kemarin juga sempat diundang ke Jakarta untuk menghadiri rekor MURI juga. Okay. Gitu.
1: Masih terbuka kalau nggak salah sayembara menulis anak.
0: Oh menulis
1: cerita
0: anak ya.
1: Kalau
0: anak
1: mau
0: ya,
1: bisa buka IG-nya kalau nggak salah, masih terbuka.
0: Wow,
1: nanti
0: keren,
1: jadi
0: keren,
1: buku
0: keren.
1: Loh diterbitkan.
0: Wow, menarik. Coba nanti ditawarkan juga ya. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi Bu Ermina SS, media bahasa ahli pertama kantor bahasa Provinsi Banten, sudah hadir di studio. Dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan demikian pendengar untuk obrolan di siang hari ini dalam siaran seni tradisional dan budaya, membahas novel bukan sekadar hiburan tapi juga cara mengasah kemahiran berbahasa. Dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta menyimak siaran Warta Berita.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.

0: mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk terus melestarikan warisan seni dan juga budaya Betawi di Jakarta. Dukung mobilitas masyarakat, Menteri PU tinjau proyek pelebaran jalan SBM di Kota Serang, Provinsi Banten. Berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati satu abad Ali Sadikin, Gubernur Jakarta Pramono Anung berkomitmen melestarikan budaya, warisan seni dan juga budaya di Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan selengkapnya.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk melestarikan warisan seni dan budaya yang ada di Jakarta. Komitmen ini ditegaskan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri peringatan 100 tahun Ali Sadikin di Taman Ismail Marzuki atau Tim Jakarta Pusat pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, peringatan tersebut menjadi penghormatan atas jasa Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta periode tahun 1966 hingga 1977 yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan kota. Adapun salah satu warisannya ialah Taman Ismail Marzuki. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.
3: Bagi saya pribadi sebenarnya bukan hanya hal yang bersifat fisik, tetapi karya paling utama beliau adalah bagaimana yang berkaitan dengan budaya, seni, yang salah satunya adalah di tempat ini yang mungkin siapapun gubernur yang ada di Jakarta ini pasti tidak mungkin tidak melanjutkan mengerjakan apa yang telah diwariskan oleh Bang Ali.
2: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menekankan pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai fondasi dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global. Bahkan sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Pramono berupaya untuk menghidupkan kembali kawasan Taman Ismail Marzuki. Beberapa di antaranya melalui pengoperasian kembali planetarium dan perpanjangan jam layanan perpustakaan hingga malam hari. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat kerjasama dengan Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, pengelola Taman Ismail Marzuki, para seniman dan juga budayawan. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penataan pasar baru dan kota tua hingga merevitalisasi Setu Babakan dan memperkuat unsur budaya Betawi dalam berbagai kegiatan pemerintah. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran atau PPK Kemayoran bersama Kementerian Sekretariat Negara melakukan evaluasi terhadap sejumlah kerjasama memanfaatkan aset negara yang dinilai belum berjalan sesuai dengan perjanjian. Maiska Daresa melaporkan selengkapnya.
4: Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran atau PPK Kemayoran bersama Kementerian Sekretariat Negara melakukan evaluasi terhadap sejumlah kerjasama pemanfaatan aset negara yang dinilai belum berjalan sesuai perjanjian. Evaluasi dilakukan menyusul masih ditemukannya lahan dan bangunan yang terbengkalai selama bertahun-tahun, sehingga belum memberikan manfaat optimal bagi negara maupun masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah bekas gedung Bandara Internasional Kemayoran yang merupakan bangunan cagar budaya. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menilai bangunan bersejarah itu belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena masih terkendala kerjasama yang mangkrak. Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Yuri Ardiantoro berharap aset tersebut dapat kembali difungsikan sebagai kawasan heritage, sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat dan generasi muda.
5: Cagar budaya yang akhirnya menjadi terlantar tidak terurus karena tersandra oleh kontrak-kontrak kerja yang mangkrak, ya, kontrak kerja yang mangkrak. Jadi sayang sekali. Jadi gedung Bandara Internasional Kemayoran ini yang mestinya bisa dimanfaatkan sebagai bangunan bersejarah, sebagai heritage, menjadi pelajaran anak-anak sekarang, generasi muda, generasi yang akan datang. Jadi nggak terurus. Jadi, mudah-mudahan ada kemauan semua pihak untuk mengembalikan seluruh aset ini pada fungsi yang semestinya.
4: Melalui evaluasi ini, pemerintah akan menelaah pelaksanaan seluruh perjanjian kerjasama termasuk pemenuhan kewajiban para mitra. PPK Kemayoran menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar kembali produktif, memiliki nilai ekonomi, serta tetap menjaga fungsi sejarah dan budaya kawasan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Polisi menangkap seorang pria yang diduga menjambret ponsel milik warga negara asing asal Prancis di Kota Tua Jakarta. Alwan Syadam melaporkan.
6: Polisi menangkap seorang pria berinisial AH, 27 tahun, usai diduga menjambret telepon genggam milik seorang wisatawan asal Prancis di kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku berhasil diamankan pada hari yang sama saat diduga masih berada di sekitar lokasi untuk mencari korban lainnya. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar mengatakan, aksi penjambretan terjadi pada Senin sore ketika korban sedang berwisata di kawasan Kota Tua, Jakarta. Usai kejadian, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pos polisi Pinang Sia. Kemudian menerima laporan itu, petugas Polsek Metro Taman Sari segera melakukan penyisiran di sekitar lokasi hingga akhirnya berhasil menemukan dan menangkap pelaku yang masih berada di kawasan Kota Tua. Menurut Bobby, saat ditangkap pelaku diduga masih mengincar wisatawan lain sebagai sasaran penjambretan. Dalam pemeriksaan awal, AH mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut. Meski demikian, polisi masih mendalami pengakuan pelaku untuk memastikan kemungkinan keterlibatannya dalam tindak kejahatan serupa.
7: Diambil handphonenya, kemudian untuk warga negara asing tersebut melapor ke pos Pinang Sia. Pos Pinang Sia kemudian dengan quick response, dibantu juga dengan PPK Kota Tua, kami langsung mendatangi TKP dan alhamdulillah untuk tersangkanya sudah langsung didapatkan dan diamankan, kemudian langsung dibawa ke polsek.
8: Tersangka itu langsung ditangkap hari itu juga atau gimana?
7: Ya, ditangkap hari itu juga.
8: Dia lagi ngapain? Masih di kawasan Kota Tua?
7: Masih di kawasan Kota Tua, sepertinya ada kemungkinan beliau juga, ya apa, tersangka itu juga menyasar kepada para wisatawan-wisatawan yang lainnya.
6: Selain itu, hasil tes urin menunjukkan pelaku melakukan aksinya di bawah pengaruh narkotika. Polisi mengungkapkan motif penjambretan dilakukan untuk memperoleh uang yang rencananya digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu. Beruntung, telepon genggam milik korban belum sempat dijual sehingga berhasil diamankan dan langsung dikembalikan kepada wisatawan asal Prancis tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dari Banten dilaporkan Menteri PU tinjau jalan SBM mempercepat pelebaran jalan. Pelebaran demi kelancaran mobilitas masyarakat di Kota Serang, Banten. Berikut Fitri Aulia melaporkan selengkapnya.
9: Jadi akan dibantu oleh Pak Wapung dan Pak Gubernur urusan penyiapan lahannya.
10: Pemerintah pusat memastikan pelebaran ruas jalan nasional Serdang Pucunegara Merak segera direalisasikan sebagai langkah mengatasi kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Jalan tersebut ditargetkan menjadi 4 lajur dengan panjang hampir 32 km. Proyek itu diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas warga maupun kendaraan industri. Kepastian tersebut disampaikan saat Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo meninjau kondisi jalan SBM bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas. Dalam peninjauan itu, pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat penanganan ruas jalan nasional tersebut. Pemerintah Provinsi Banten juga telah menyiapkan detail engineering design sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan skema pendanaan dan pembebasan lahan.
9: Jadi akan dibantu oleh Pak Wapung dan Pak Gubernur urusan penyiapan lahannya, kebetulan detail engineering design untuk empat lane-nya, empat lajurnya sudah disiapkan oleh Pak Gubernur. Tinggal nanti kemudian saya mencari pendanaannya dari mana. Nah, kemudian Pak Wakil Bupati dan Pak Gubernur akan bantu dari urusan land clearing-nya dari lahannya.
10: Gubernur Banten Andra Soni mengatakan jalan SBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kawasan industri. Jalan tersebut juga menjadi akses utama menuju pelabuhan, kawasan tambang, permukiman, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menilai pelebaran jalan SBM beserta pemasangan penerangan jalan umum menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Tingginya volume kendaraan menyebabkan kemacetan dan meningkatkan resiko kecelakaan di sepanjang ruas jalan. Pemerintah berharap percepatan pembangunan dapat menghadirkan akses transportasi yang lebih aman, lancar, dan mendukung pertumbuhan kawasan industri. Dari Serang, Fitria Uliam melaporkan.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Adeputra meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan evaluasi kinerja secara jujur dan juga objektif. Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
11: Semuanya kita evaluasi, apalagi sekarang kan baru dilakukan pelantikan. Ya, tentunya dengan PLT Kepala BPKPD yang baru akan dilakukan sama evaluasi juga untuk mengetahui kepastiannya.
12: Penjabat atau PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Adiputra, meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan evaluasi kinerja secara jujur dan objektif sebagai langkah guna memastikan seluruh program dan target pembangunan daerah dapat tercapai. Menurut Aziz, evaluasi terhadap capaian kinerja harus dilakukan sejak dini agar berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu juga melihat kembali target-target yang telah ditetapkan, mana saja yang sudah tercapai, mana yang masih tertinggal, dan apa penyebabnya. Jangan sampai ada keterlambatan ketika memasuki akhir tahun anggaran. Lebih lanjut, Aziz menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terlaksananya suatu kegiatan, tapi harus dilihat dari tercapainya target kinerja, meningkatnya indikator pembangunan, optimalnya penyerapan anggaran, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Aziz juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Cilegon untuk senantiasa menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran, tetapi juga komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan, memenuhi target, memberikan pelayanan terbaik, serta menjaga integritas sebagai pelayanan publik. Dikatakan Aziz, memasuki semester kedua tahun 2026, Aziz meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, berbagai persoalan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik antar lembaga.
11: Pelantikan, ya tentunya dengan PLT Kepala BPKPD yang baru akan dilakukan sama evaluasi juga untuk mengetahui kepastiannya, kira-kira capaian sampai dengan akhir tahun kira-kira apakah masih sama dengan target yang di reguler atau ada perubahan kenaikan atau penurunan gitu. Jadi nanti tetap kita akan evaluasi kembali.
12: Aziz mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Cilegon untuk terus menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap setiap perangkat daerah tidak terjebak pada rutinitas tetapi mampu menciptakan terobosan yang menjadikan pelayanan publik lebih cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Akseptor KB pengguna alat kontrasepsi implan tinggi di Kabupaten Lebak. Berikut dilaporkan Jalia Winarti.
13: Terutama implan paling tinggi minatnya, metode KB implan. Peminatnya luar biasa tinggi untuk di Kabupaten Lebak.
14: Alat kontrasepsi implan menjadi pilihan utama peserta keluarga berencana atau KB di Kabupaten Lebak. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan ada 3 alasan utama masyarakat lebih memilih implan, yaitu proses pemasangan yang mudah, alatnya dapat dilihat langsung oleh akseptor, dan masa penggunaannya cukup lama hingga 3 tahun.
13: Implan itu pertama, mereka rasa takutnya lebih sedikit dibanding metode lain. Metode lain yang yang membuka jaringan gitu ya. Kemudian mereka bisa melihat proses pelaksanaannya gitu. Jadi nggak bikin takut gitu. Maksudnya mereka yakin tidak terjadi apa-apa sama tubuhnya gitu kan. Yang ketiga, jangka waktu pemanfaatannya panjang gitu. Kalau suntik kan cuma 3 bulan, pil cuma sehari gitu ya. Kalau implan, suntik satu kali cukup untuk menjaga kehamilan selama 3 tahun.
14: Menurutnya selain praktis dan efektif mencegah kehamilan hingga sekitar 99%, implan juga aman digunakan ibu menyusui dan kesuburan dapat kembali dengan cepat setelah alat dilepas. Tuti menambahkan jumlah peserta KB di Kabupaten Lebak merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini pendengar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk terus melestarikan warisan seni dan juga budaya Betawi di Jakarta. Dukung mobilitas masyarakat, Menteri PU tinjau proyek pelebaran jalan SBM di Serang, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai
1: aspek kehidupan. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar di siaran Dangdut hari ini. Yang mau request lagu juga boleh sekali ya, silakan di 0811 450 949. Dan lagu-lagu Dangdut saya mengantarkan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Dan kali ini kami informasikan untuk Anda terkait dengan informasi hoax yang beredar pendengar, yaitu informasi dari atau yang beredar saat ini mengenai Turnback hoax ya. Ini dibentuk bukan untuk menangkal hoax melainkan untuk menaikkan elektabilitas Jokowi, dan informasi ini ternyata tidak benar ya pendengar ya. Berdasarkan dari hasil penelusuran, berita yang ditampilkan pada situs tersebut merupakan hasil saduran dari berita lain, dan berita tersebut juga kemudian ditambahkan kesimpulan hasil fabrikasi mengenai Turnback hoax dikarenakan tidak ditemukan adanya pernyataan kesimpulan tersebut pada berita asli yang disadur. Dan ini adalah informasi hoax yang beredar, jadi dapat dipastikan sekali lagi informasi ini adalah informasi hoax. Kami kutip dari kamdigi.co.id. Dan sekian cek fakta untuk siang hari ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Duo Mojang pendengar dengan Bang Mandor, lagu lama sebetulnya ya. Dan sudah mengantarkan kita di jam 2, sekarang udah lewat 13 menit ya. Aduh, yang lagi ngantuk sekarang harus semangat. Kita dangdutan ya, sampai tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan yang mau request lagu dangdut juga masih kami tunggu pendengar. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Anda bisa request lagu dangdut yang Anda ingin dengarkan ya. Dan yang pasti yang pasti sih lagu-lagu hari ini ya harus lagu-lagu dangdut yang di request. Gak boleh lagu-lagu pop atau mungkin juga lagu-lagu jazz. Gak boleh ya, karena memang Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Jadi lagu-lagu dangdut yang akan kami putarkan untuk Anda. Silakan. Sekali lagi di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya

yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio, unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman, satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Satu buah lagu menari di atas luka pendengar miliknya Nana Mardiana sudah mengantarkan kita di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang lagu-lagu dangdut zaman dulu tuh enak-enak ya. Bukan berarti sekarang gak enak sih. Sekarang juga enak-enak, apalagi penyanyi-penyanyinya juga sudah penyanyi-penyanyi muda yang melek dangdut gitu ya. Apalagi juga banyak ajang pencarian bakat yang melahirkan musisi-musisi dangdut yang luar biasa gitu kan. Seperti misalnya Lesti Kejora, kemudian Via Valen, Happy Asmara gitu ya, terus Denny Caknan, Firdan Rahayu, dan masih banyak lagi. Nah tapi memang gelar penyanyi dangdut terbaik di Indonesia ini memang umumnya disematkan kepada para legenda dan diva yang mendominasi industri musik lintas generasi sih ya, seperti Rhoma Irama, Elvy Sukaesih gitu kan, terus siapa lagi ya, Rita Sugiarto kalau zaman dulu. Mereka ini dibedakan berdasarkan pencapaian, terus selain itu juga karakter vokalnya seperti apa, serta konsistensi berkaryanya itu kayak gimana gitu. Kalau kita lihat sekarang Iis Dahlia dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih eksis ya. Inul Daratista juga gitu kan. Ini banyak sekali penyanyi-penyanyi dangdut yang eksis gitu kan, baik di era klasik sampai dengan era modern. Sekarang tuh mereka masih terus berkarya gitu loh. Bahkan nih Haji Rhoma Irama aja yang dikenal sebagai Raja Dangdut, tidak hanya penyanyi tapi juga musisi dan aktor yang membawakan alat musiknya sendiri gitu loh. Dan bahkan mereka tuh atau beliau ini bisa membawa ke kancah internasional si musik dangdut itu sendiri. Nah bersama dengan grup Soneta, ia juga memodernisasi dangdut dengan sentuhan rock dan lirik yang syarat pesan sosial gitu ya. Pokoknya bagus-bagus banget deh. Dan lagu-lagunya juga lagu-lagu yang relate gitu loh. Begadang jangan begadang gitu kan. Kalau tiada gunanya ya juga ya, buat apa begadang kalau gak ada gunanya, kecuali nonton Piala Dunia misalnya. Atau mungkin dengerin Piala Dunia di RRI gitu kan. Terus juga ada Elvy Sukaesih misalnya. Elvy Sukaesih ini juga dijuluki sebagai Ratu Dangdut. Dan Elvy Sukaesih ini adalah legenda hidup yang memiliki cengkok vokal khas dan kuat banget gitu kan. Bahkan Bunda Elvy Sukaesih ini juga telah merilis ratusan lagu dan berduet dengan banyak musisi besar termasuk Rhoma Irama gitu. Jadi memang oke banget sih. Terus siapa lagi ya penyanyi dangdut lain tuh yang punya ciri khas? Oh, Inul Daratista, goyang ngebor kalau zaman dulu ya. Kayaknya sampai sekarang deh, karena dulu itu termasuknya gitu ya, Inul Daratista ini memberikan warna baru gitu kan pada penampilan panggung dangdut di awal tahun 2000-an. Wah, dulu viral banget tuh di mana-mana. Dan bahkan ia juga dikenal sebagai salah satu pedangdut paling sukses gitu ya secara komersial, dan juga telah menjadi juri untuk berbagai ajang pencarian bakat juga. Jadi cukup oke. Kira-kira penyanyi dangdut siapa lagi ya yang mungkin memiliki kekhasan tersendiri? Pendengar, nanti akan kita bahas lagi ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar enggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang, jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
0: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Aku ada sesuatu untukmu. Perahu kertas. Sudah tertulis namamu dan namaku. Mari kita lepaskan bersama-sama.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktunya saya Hasni Rahmawati harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Prodan Dudandut adalah kita yang sudah bergabung juga. Terima kasih banyak. Semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan ini juga bisa membuat Anda lebih mood lagi ya. Bisa membangkitkan mood yang tadinya melempem jadi bangkit lagi gitu kan. Yang lagi bete hari ini, semoga gak bete lagi ya. Dan terima kasih sekali lagi, saya Niar, di teknik ada Abdul Hakim Sumarno dan Mustafa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengunjungi Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan Seskap Teddy Indrawijaya. Kunjungan kedua pimpinan negara tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dan kegiatan ini menjadi komitmen Presiden Prabowo dan PM Modi terhadap warisan budaya yang ada sejak abad ke-9. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mulai memetakan keberlanjutan pendidikan sekitar 4.500 lulusan sekolah dasar yang tidak tercatat mengikuti SPMB jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh layanan pendidikan dan tidak masuk kategori ATS atau anak tidak sekolah. Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nungri mengatakan berdasarkan data sementara terdapat sekitar 13.000 lulusan SD di Kota Serang pada tahun ini. Dari jumlah tersebut sebanyak 8.839 siswa tercatat mengikuti SPMB SMP Negeri. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu halu pendengar ya. Mengawali perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetapi perjumpaan kita enggak halu ya. Jadi Anda tentunya bisa membagikan informasi terkini seputar cuaca maupun lalu lintas di wilayah Anda melalui WhatsApp kami tentunya masih sama, enggak berubah ya, di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: perfect way.
1: Pendengar masih di Banten sore ini ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami mengucapkan selamat mendengarkan. Dan kabar kali ini datang dari Serang ya pendengar, bahwa berkaitan dengan informasi maupun berita yang saat ini sedang ramai-ramainya ya kalau kita mengakses media sosial pendengar, yaitu soal koperasi Merah Putih. Nah, kalau berbicara di Kota Serang, ini juga ada koperasi Merah Putih, tepatnya di Kelurahan Umbul Tengah, yang bukan hanya digunakan untuk aktivitas ekonomi perdagangan ya pendengar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengembangan potensi wilayah. Dan pemerintah kelurahan menargetkan koperasi tersebut dapat berkembang secara meluas ya, baik di sektor agrowisata dan tentunya nanti berdampak pada pemberdayaan masyarakat pendengar. Lurah Umbul Tengah Arifuddin mengatakan wilayahnya sendiri ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata berbasis pertanian. Apalagi dengan dukungan kondisi tanah yang berbeda dengan wilayah lain, menjadi salah satu peluang untuk mengembangkan berbagai jenis budidaya tanaman ya pendengar. Dan menurutnya pengembangan agrowisata ini dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena manfaatnya nggak hanya dirasakan oleh satu sektor, tetapi juga masyarakat sekitar. Untuk itu ya pendengar, di sini pemerintah kelurahan mulai mendorong masyarakat agar terbuka terhadap peluang ekonomi baru.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
2: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
3: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
2: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
3: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Pergi Cinta dari Audi ya pendengar. Ini sekaligus mengantarkan kita untuk bepergian ke Serang lagi ya, untuk pembahasan koperasi merah putih. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri koperasi, yaitu dari rakyat untuk rakyat ya pendengar, koperasi merah putih dari Kelurahan Umbul Tengah Kota Serang ini menjadi wadah pemasaran untuk produk lokal sekaligus produk unggulan masyarakat setempat ya pendengar. Dan pemerintah kelurahan memastikan produk tersebut menjadi prioritas utama dalam pengembangan koperasi setelah resmi diluncurkan pada 15 Juli 2026. Berarti sekitar 8 hari lagi ya untuk peresmiannya pendengar. Nah, menurut Arifuddin selaku Lurah Umbul Tengah sendiri pendengar, mengatakan wilayahnya memiliki sejumlah potensi usaha yang dapat dikembangkan melalui koperasi. Nah, salah satu produknya ini adalah olahan kacang yang telah dikenal luas di wilayah Kota Serang hingga Provinsi Banten. Atau Anda pernah merasakan kenikmatan kacangnya, atau bagaimana dengan pengolahan kacangnya sendiri? Nah, ini bisa Anda komentar ya melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan selain itu ya pendengar, lanjut ke pembahasan sebelumnya, selain ada produk kacang, masyarakat Umbul Tengah juga memiliki usaha olahan makanan seperti keripik pisang dan keripik singkong. Adapun produk fashion dari pelaku UMKM lokal juga menjadi salah satu potensi yang akan dikembangkan melalui koperasi pendengar. Dan ia pun juga menjelaskan bahwa jumlah anggota KMP Umbul Tengah bahkan telah mencapai sekitar 70 orang. Dan pemerintah kelurahan akan menargetkan seluruh masyarakat ini yang ada di sana dapat menjadi bagian dari koperasi pendengar. Dengan jumlah anggota secara potensial mencapai lebih dari 1.500 orang sesuai jumlah keluarga yang ada di wilayah tersebut.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
3: Mantan sore ini,

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kantung parkir yang ada di JLS.
3: Itu potensi yang besar banget itu.
4: Kami dari BNN Provinsi Banten itu ada program namanya Debus Keliling, deteksi bersih urin serentak keliling.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, Dishub Cilegon dorong kantung parkir di JLS untuk mendongkrak PAD Kota Cilegon. BNN Banten melakukan tes urin calon paskibraka Kabupaten Lebak.

0: Berikut berita selengkapnya. Dishub Cilegon dorong kantung parkir di JLS untuk mendongkrak PAD Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekarang ini kita lagi kejar kaitan dengan kantung parkir yang ada di JLS.
2: Itu potensinya yang besar banget itu.
3: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon mendorong pembuatan kantung parkir di Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Langkah itu sebagai upaya meningkatkan retribusi dari sektor parkir di Kota Cilegon. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon Heri Suheri menyampaikan potensi retribusi parkir di JLS sangat tinggi. Menurutnya, apabila seluruh truk yang melakukan aktivitas di JLS bisa masuk kantung parkir tersebut, maka akan semakin banyak retribusi parkir yang didapatkan oleh pemerintah Kota Cilegon. Heri menyampaikan, untuk membangun kantung parkir di JLS, pihaknya akan melibatkan pihak swasta yang mau mengelola kantung parkir tersebut. Dalam kesempatan itu, Heri menyampaikan seluruh pihak diperbolehkan untuk membuka usaha sewa lahan parkir tersebut. Meski demikian, Heri mengingatkan kepada pihak swasta yang membuka usaha sewa lahan parkir di Kota Cilegon untuk mentaati peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan daerah agar membayar pajak 10% untuk pendapatan asli daerah atau PAD Kota Cilegon.
1: Agak lumayan ya, nanti kita hitung lagi, tapi intinya swasta silakan melakukan usaha parkir, silakan. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya, hubungan keuangan pusat daerah, ada kewajiban untuk membayar pajak ke daerah. 10% saja.
3: Adapun potensi retribusi dari sektor parkir di JLS, Heri menyampaikan ada sekitar 40 titik lahan parkir yang bisa disewakan dengan potensi PAD yang bisa dihasilkan sekitar 74 juta dalam setahun. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan mencatat tingginya antusiasme masyarakat pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP jalur prestasi rapot. Hingga penutupan masa pendaftaran, jumlah calon peserta didik yang mendaftar mencapai 8.657 orang. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan jalur prestasi rapor menjadi salah satu jalur yang paling diminati masyarakat dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Ia mengimbau seluruh calon peserta didik dan orang tua untuk terus memantau informasi resmi terkait tahapan SPMB melalui kanal informasi yang telah disediakan pemerintah Kota Tangerang. Kelurahan Umbul Tengah Kota Serang memastikan kesiapan menyambut peluncuran KMP atau Koperasi Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026. Triksi Sondang melaporkan.
4: Kelurahan Umbul Tengah Kota Serang memastikan kesiapan menyambut peluncuran Koperasi Merah Putih atau KMP yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari gedung, perlengkapan, hingga kepengurusan telah dilakukan untuk mendukung program koperasi yang akan hadir di tingkat kelurahan. Lurah Umbul Tengah Arifuddin mengatakan koperasi di wilayahnya siap mengikuti peluncuran Koperasi Merah Putih secara serentak bersama ribuan koperasi lainnya di Indonesia. Menurutnya lokasi koperasi telah dipilih di lingkungan Majalawang agar mudah dijangkau masyarakat.
5: Kelurahan Umbul Tengah koperasinya pada dasarnya siap untuk ikut serta dalam launching Koperasi Merah Putih 10.000 se-Indonesia. Kalau dari segi gedung dan perlengkapan, kita sudah siap sepenuhnya.
4: Arifuddin menjelaskan gedung yang digunakan untuk operasional koperasi merupakan bekas kantor desa yang sebelumnya tidak difungsikan. Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di tengah permukiman masyarakat sehingga memudahkan warga untuk mengakses layanan koperasi. Selain sarana dan prasarana, kesiapan juga terlihat dari kepengurusan koperasi yang telah terbentuk. Namun pihak kelurahan masih menunggu arahan teknis terkait pengisian koperasi dari pihak terkait, termasuk proses penempatan manajer koperasi yang saat ini masih menjalani pelatihan. Untuk mendukung operasional koperasi, Kelurahan Umbul Tengah juga telah menerima sejumlah fasilitas transportasi berupa 2 kendaraan roda 3 dan 1 unit truk. Sementara itu, kendaraan operasional berupa mobil pickup masih menunggu proses distribusi. Arifuddin menambahkan, tantangan utama menjelang peluncuran bukan lagi terkait kesiapan fisik, melainkan memastikan keberlanjutan koperasi setelah resmi berjalan. Ia berharap koperasi tidak hanya aktif saat seremoni peluncuran, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
5: Jangan sampai kita ikut launching tanggal 15 2015 setelah launching hilang. Itulah yang tidak kita harapkan. Jadi konsistensi itu kita harapkan supaya ketika launching sampai seterusnya bisa berjalan dengan baik.
4: Ia berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi wadah ekonomi masyarakat yang dikelola secara bersama dengan prinsip gotong royong. Menurutnya keberhasilan koperasi membutuhkan komitmen pengurus, dukungan masyarakat, serta tata kelola yang transparan. Dari Serang, Triksi Sondang melaporkan.
0: Wali Kota Serang Budi Rustandi meminta polisi menghukum berat supir bus asli Prima usai kecelakaan maut yang menewaskan calon pengantin. Lucy Astari melaporkan.
6: Dan si pengendara juga infonya dalam keadaan mabuk.
7: Duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan maut oleh bus asli Prima di Simpang Palimanan Kota Serang beberapa waktu lalu. Di tengah suasana bela sungkawa, Wali Kota Serang Budi Rustandi meminta aparat kepolisian menjatuhkan proses hukum seberat-beratnya kepada sopir bus yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut. Permintaan itu disampaikan Budi Rustandi usai bertakziah ke rumah duka korban yang bernama Irfan, 36 tahun, di Jalan Tikari, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan. Dari informasi yang diterimanya, sopir bus diduga mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, menerobos lampu merah, dan dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol. Ia mengaku menerima cerita langsung dari keluarga korban mengenai kronologi kejadian informasi tersebut.
6: Nah, mudah-mudahan ada jera kepada para supir-supir itu ya. Apalagi saya dengar dari keluarganya bahwa ini calon pengantin yang akan melakukan obrolan dengan si perempuan, pihak perempuan. Ternyata takdir berkata lain.
7: Budi juga menyoroti perilaku sebagian pengemudi bus antar kota yang kerap melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Menurutnya, praktik saling mendahului dan memacu kendaraan secara berlebihan tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa karena berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah Kota Serang menyalurkan bantuan berupa santunan pribadi dari wali kota serta paket sembako yang disiapkan dinas sosial untuk membantu meringankan beban keluarga korban. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: BNN Banten melakukan tes urin calon paskibraka Kabupaten Lebak. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
8: Kami dari BNN Provinsi Banten itu ada program namanya Debus Keliling, deteksi bersih urin serentak keliling.
9: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Banten menggelar tes urin bagi seluruh calon paskibraka Kabupaten Lebak di Aula Kesbangpol Lebak. Kegiatan ini merupakan bagian dari program deteksi bersih urin serentak atau debus keliling sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Banten, Mita Maharani di Rangkas Bitung mengatakan calon paskibraka harus menjadi teladan dan dipastikan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain pemeriksaan urin, peserta juga mendapat edukasi mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan, masa depan, dan konsekuensi hukumnya.
8: Nah, ini kali ini kita tes urin ke calon paskibraka Kabupaten Lebak yang itu pelajar dan nantinya mereka akan jadi role model, jadi harus bersih dari narkoba. Kegiatan ini sinergi dengan Kesbangpol Kabupaten Lebak. Mereka mengadakan sosialisasi PPGN dan kami BNN mengadakan tes urin melalui program debus.
9: BNN Provinsi Banten berharap program debus keliling terus diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan guna menciptakan generasi muda yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 pada hari Rabu, 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mostafa Sobir masih mampu meredam serangan tersebut. Hingga wasit membunyikan peluit panjang, Mesir tak bisa memberi perlawanan. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal pertandingan.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Dishub Cilegon dorong kantung parkir di JLS untuk mendongkrak PAD Kota Cilegon. PNN Banten melakukan tes urin calon paskibraka Kabupaten Lebak. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, selanjutnya mari kita berpindah ke informasi dari Gunung Anak Krakatau ya. Di mana Gunung Anak Krakatau saat ini berstatus siaga atau level 3. Jadi untuk Anda yang tetap ingin mengupdate status Gunung Anak Krakatau agar terhindar dari informasi palsu atau hoax ya, bisa langsung melalui informasi yang resmi ya pendengar. Bisa melalui PVMBG, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, kemudian berita selanjutnya masih ada kaitannya dengan hal tersebut ya. Pemkab Serang bersama PVMBG menjamin destinasi wisata pantai di kawasan Anyer dan Cinangka ini aman dikunjungi pada masa libur sekolah, pendengar. Walaupun sekali lagi ya, Gunung Anak Krakatau atau disingkat GAK ini GAK berstatus siaga atau level 3. Dan menurut Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas ya, meluruskan bahwa video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seolah-olah Gunung Anak Krakatau dalam kondisi erupsi besar itu merupakan hal yang tidak benar alias palsu, pendengar. Dan jaminan keamanan dari Pemkab Serang tersebut didukung penuh oleh pemantauan dari PVMBG. Dan petugas pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, Denny Mardiono, menjelaskan meskipun tremor masih terekam, potensi bahaya sangat jauh dari kawasan wisata. Dan kemudian terkait sebaran abu vulkanik, Denny menyebut hal itu bergantung pada arah angin, pendengar. Dan berdasarkan pantauan visual CCTV per hari Senin ya, terlihat kepulan asap putih setinggi 5 hingga 10 meter. Dan ia pun juga menegaskan Badan Geologi telah mengeluarkan surat resmi untuk membantah erupsi yang beredar, pendengar. Dan tentunya pihak PVMBG ini memastikan akan terus memantau dan memperbarui laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau setiap 6 jam. Pelaku pariwisata dan masyarakat tentunya dapat mengakses informasi tersebut secara mandiri melalui aplikasi Magma Indonesia atau situs web resmi PVMBG. Kami ulangi ya pendengar, untuk mengakses informasi terkini seputar kondisi Gunung Anak Krakatau bisa melalui aplikasi Magma Indonesia atau situs web resmi PVMBG.

menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Garuda Food. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan, berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. PT Garuda Food menegaskan seluruh proses rekrutmen Garuda Food hanya dilakukan melalui tautan resmi garudafood.com atau career.garudafood.co.id. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Pendengar, kami informasikan kepada Anda terkait surat panggilan atau rilas ya kepada Hikmat Abdullah bin Muhammad Kudari, umur 63 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang A,

Pengadilan Agama Serang Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare, Kota Serang. Selanjutnya pendengar memanggil juga Eep Avandi Yusuf bin Eli Jajuli alias Eli Jasuli, umur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang A Pengadilan Agama Serang, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29, Kelurahan Cipare, Kota Serang. Demikian informasi mengenai panggilan kepada orang-orang tertentu ya pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
3: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam suasana liburan sekolah ya, dan tentunya masih ada kaitannya dengan informasi yang sebelumnya bahwa status Gunung Anak Rakatau walaupun naik di level 3 atau siaga, tetapi wisata ke Pantai Anyer ini tetap dinilai aman ya pendengar. Kalau dilihat dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Serang Banten ya pendengar, mencatat Pantai Anyer dan Cinangka ini masih diminati wisatawan Nusantara. Selama periode libur sekolah terlihat sebanyak 273.158 wisatawan yang berkunjung. Nah, catatan positif ini menunjukkan objek wisata di Anyer ya menawarkan keindahan ombak dan pesona bahari yang masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Dan mungkin Anda yang sedang mencari destinasi wisata ya, untuk menghabiskan waktu libur panjang, ya healing-healing gitu ya, sebelum balik ke rutinitas bareng sama keluarga, menyenangkan anak-anak, bermain pasir ya. Dan menurut Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya ya, tren positif pariwisata di Kabupaten Serang ini sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan prasarana akomodasi, baik hotel maupun destinasi yang terus dikembangkan secara berkelanjutan, pendengar. Adapun pelayanan hotel yang prima dinilai berhasil membuat para tamu betah dan nggak berpaling ke daerah lain, aliasnya setia ya. Nah, selain itu ya pendengar, kawasan wisata Anyer dan Cinangka juga menawarkan berbagai keunggulan bagi para wisatawan dan menjadi ketertarikan bagi Anda yang ingin juga merasakan kondisi pantai berpasir tanpa karang yang aman, ramah bagi anak-anak. Adapun wahana aktivitas permainan modern seperti ATV dan banana boat ya. Suasana pesisir yang asri untuk sekadar bersantai menikmati deburan ombak serta tenggelamnya matahari.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, tepat pukul 17.57 kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, silakan menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman dan nyaman ya. Dan selanjutnya saya masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan berkaitan dengan hari ini ya pendengar, tanggal 8 Juli kira-kira diperingati sebagai hari apa? Yaps, jadi diperingati sebagai hari alergi sedunia ya. Bukan secara nasional tapi secara sedunia. Dan peringatan ini bertujuan untuk menyoroti prevalensi alergi secara global serta pentingnya diagnosis dini ya pendengar. Dan berdasarkan sejarahnya kita balik ke masa lalu ya. Nah, hari alergi sedunia ini diprakarsai oleh World Allergy Organization atau WAO, WAO ya. Dan mulai diperingati pada tahun 2000. Tujuan WAO saat itu adalah untuk meningkatkan perhatian terhadap alergi serta dampaknya pendengar. Dan organisasi tersebut bahkan memproklamirkan peringatan ini dalam sebuah pertemuan alergi internasional di Sydney, Australia. Dan pertemuan perdana tersebut turut membantu menyebarluaskan gagasan peringatan ini ke seluruh dunia pendengar. Dan organisasi ini pun juga ingin memberikan kesempatan bagi dokter, keluarga, serta pasien untuk berbicara secara terbuka mengenai penanganan alergi. Jadi ini saling berdiskusi, saling berkonsultasi tentunya ya terkait bagaimana alergi tersebut terjadi serta penanganannya ya pendengar. Dan mereka meyakini peningkatan kesadaran dapat berujung pada kesehatan yang lebih baik. Sebagai info ya pendengar, WAO sendiri ini merupakan federasi internasional yang terdiri dari 100 organisasi medis regional dan nasional di hampir 100 negara. Didirikan pada tahun 1951, organisasi ini memajukan layanan klinis secara global, mengadvokasi bidang alergi dan imunologi klinis, serta menjadi mitra organisasi kesehatan dunia atau yang biasanya kita sebut dengan WHO.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sepertinya nih Serang sudah masuk ke musim dingin. Bukan musim dingin ya, lagi tempatnya itu kayak hawa-hawanya itu hawa-hawa dingin ya. Jadi untuk Anda tetap jaga kesehatan ya dimanapun Anda berada, dan mungkin sedang disibukkan dengan berbagai rutinitas ya, atau dar-dar-dor aktivitasnya ya, yang sangat-sangat sibuk. Ini perlu jaga kesehatan baik dari fisik maupun makanan yang dikonsumsi, pendengar ya. Nah, salah satu makanan yang mengandung vitamin B1 ini juga penting, karena vitamin tersebut merupakan salah satu vitamin dari 8 jenis vitamin B kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat dan bisa berfungsi dengan baik ya, pendengar. Nah, untuk memperoleh vitamin tersebut, karena fungsinya dalam proses metabolisme serta produksi energi ya, pendengar. Dan selain itu, vitamin ini juga bisa menjaga kesehatan jantung, otak, serta sistem saraf. Makanan yang mengandung vitamin ini terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu hati sapi. Hati sapi selain mengandung vitamin A, protein, dan zat besi, juga ada jeroan sapinya yang bisa diolah menjadi campuran sambal kentang. Ini mengandung vitamin B1 ya. Dan untuk memperoleh manfaatnya, Anda bisa mengonsumsi sesuai porsi. Kemudian yang kedua ada ikan ya. Jadi tak hanya kaya akan vitamin B1, pendengar, ikan ini juga merupakan sumber protein dan asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan otak. Nah, beberapa jenis ikan yang kaya akan vitamin B1 diantaranya ada ikan kembung, tuna, tongkol, sarden, serta salmon. Yang ketiga ada kacang-kacangan ya. Ada kacang hitam merupakan salah satu sumber vitamin B1 yang paling baik. Karena dalam setiap 100 gram kacang hitam terkandung 0,2 mg vitamin B1, pendengar. Dan jumlah ini setara dengan 18% kebutuhan harian vitamin B1 bagi orang dewasa. Nah, selain kaya akan vitamin B1 ya, pendengar, kacang hitam juga mengandung banyak antioksidan, vitamin B6, protein, karbohidrat, asam folat, kalsium, kolin, serta kalium ya. Ini fungsinya bisa melancarkan saluran cerna, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat tulang dan sendi biar nggak kretek-kretek gitu ya, serta menjaga kesehatan jantung. Dan ada juga kacang kedelai, pendengar, yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, juga serat. Selain itu, kacang kedelai juga termasuk makanan sumber vitamin B1. Tanya kacang kedelai asli, adapun olahannya seperti tahu, tempe, dan susu kacang, bahkan edamame juga termasuk makanan tinggi vitamin B1. Dari kacang kedelai, kacang hitam, ikan, maupun hati sapi, mana nih andalan Anda yang biasanya digunakan untuk masak, pendengar?

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Soal gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak yang dicer, Pak?
8: Ya, ditanya baru identitas saja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama,
8: ya. Pak, tapi ini di sebagai tersangka kan, Pak?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
8: Tugas.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Hana Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
22: Harding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan ya.
22: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
4: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
5: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya, karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
4: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
24: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
4: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengikuti.

0: Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, akan kami putarkan mimbar agama Hindu dengan judul Kemenangan Dharma yang disampaikan oleh Aris Widodo. Selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puji astuti angayu bagyo atas anugerah dari saya Wirwasa bahwa ada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa lewat siaran radio RRI Banten. Sebelumnya saya mengucapkan pada umat Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Aris Widodo, penyuluh agama Hindu Kudus Banten. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang akan kami sampaikan, yaitu kemenangan Dharma. Mas Dharma dan pendengar RRI Banten yang berbahagia, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu Kabul Republik Indonesia Banten. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Sang Yang Widiwasa, dianugerahi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan batin serta kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia mana ini. Umat Dharma, apa yang akan dilaksanakan setelah kita menang? Mungkin ini yang belum dimengerti oleh kita semua.

harus dicari dari mana kemenangan itu datangnya. Kemenangan yang diperoleh tersebut dari dalam diri kita sendiri. Karena kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang berada dalam tubuh kita yang disebut satu ibu. Satu ibu yaitu pama, kuda, loba, mahamoha, mada, dan macarya. Oleh karena itu kita semua bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut

untuk membuat semuanya tanpa mengindahkan moral dan etika, seperti yang telah dijelaskan oleh para suci bijaksana bahwa di sana adalah bahwa dharma adalah kebijakan, kejujuran, keluhan budi dan

kita boleh harus selalu diisi dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga akan dapat dirasakan arti kemenangan itu sendiri. Untuk mengisi kemenangan itu, manusia telah dibekali ilmu ketahan yang lengkap, sehingga tinggal kita bisa memilih dan memilah mana ilmu yang bisa kita lakukan untuk pengetahuan yang bisa mewartaki kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini dan bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup lainnya. Inilah kemahakuasaan Sang Yang Kuasa dalam mewahyukan ilmu pengetahuan untuk umat manusia, sehingga yang hanya manusialah yang bisa menentukan mana ya ilmu pengetahuan yang baik dipelajarinya untuk bekal kembalinya kepada Sang Maha Kuasa, Sang Yang Kuasa setelah kehidupan itu berakhir. Dengan mengisi kemenangan dengan hal yang baik untuk kemakmuran dan kebahagiaan semua makhluk itu, itulah yang semestinya dilakukan. Demikian kemenangan dharma yang diperoleh dengan susah payah, sehingga perlu perjuangan yang luar biasa agar dapat mempertahankan kemenangan setiap 6 bulan sekali atau 211 hari sekali. Inilah arti kemenangan yang di mula dharma yang sejatinya, yang berupa bisa mengendalikan hawa nafsu, selalu berbuat kebajikan sesama selama hidupnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami tutup dengan

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.52. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Andika pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan ada musik pilihan serta informasi-informasi update menarik lainnya dari Serang maupun wilayah sekitarnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, memastikan kesiapan menyambut peluncuran Koperasi Merah Putih, KMP, yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari gedung, perlengkapan, hingga kepengurusan telah dilakukan untuk mendukung program koperasi yang akan hadir di tingkat kelurahan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pelatih timnas Mesir Hossam Hassan menjadi sorotan setelah terlibat insiden dengan sejumlah pendukung Argentina. Kontroversi Hossam Hassan dengan pendukung Argentina terjadi usai laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat malam ya. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di malam hari ini ya, di hari Rabu 8 Juli 2026 akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya, dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Ruang Rindu Nasional pendengar edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026, dengan host adalah Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dengan bintang tamu atau Benny Ashar pendengar, yang mana karyanya sangat signifikan melintasi sejarah musik Indonesia. Lagu-lagunya lintas genre, pop melankolis, dangdut, bahkan pop jenaka pendengar. Salah satu dari puluhan lagu hitsnya adalah Berdiri Bulu Romaku. Ruang Rindu ini akan dihadirkan dari RRI Pro 1 Jakarta pendengar. Dan saat lagi kita akan langsung bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Syafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi.
1: Betul.
0: Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya
1: diambil.
0: Produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
1: di era
0: yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Kabar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik,
1: ya.
2: Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Semua para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu monas.
0: Begitu ya.
1: Ya, Bang Benny ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Terus apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: sama Bang Panca ya.
2: Mas Arianto,
0: ya, Mas Tris
2: kan gitu.
0: Iya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya, untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke, termasuk ya. RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jean yang duet-duetan yang Kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
0: Okay.
2: Nah, itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
0: Oke.
2: Itu loh, Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu.
1: Mau
0: kan.
1: Nanya-nanya ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh. 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny
0: Jo. Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Karya anak bangsa Iksan. Iksan Torres.
1: Iya, ini
0: terbaik.
1: Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di Ruang Rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di Ruang Rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny, sama nama ini tak? Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan?
2: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan kamu ya.
2: Bung Benny, iya, Bung kebetulan.
3: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
1: Benar.
3: Ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
2: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny. Silakan
2: langsung dijawab.
0: Nanti aja.
2: Nanti.
0: Bang.
3: Okay. Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekas banyak Maru, kali
3: di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan dari Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
0: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta putar gusur ya.
4: Tahun
0: cinta
4: berapa itu?
0: Oke, okay, ya. Udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya
2: nih,
4: apa penghibur semua, bye-bye semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu aja,
1: dong. Tidak lekang oleh usia.
4: Dong. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang.
0: Oke, oke lah.
4: Terhibur. Salam, Bu. Salam dulu ya.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh,
0: silakan.
4: 1000 peserta.
0: Aha.
4: Ah, buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Paria, terima kasih.
4: Dinda dan semuanya sejalan tanpa
0: okay.
4: terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Ya, semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
1: Mbak Haryanti,
0: selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Kenal.
0: Salam kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya. Terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya. Betul. Betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
5: Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
5: Okay. Masuk ya, bagus
0: ya.
2: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima
0: sama-sama.
1: Kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya sama
0: Tengku Syafiq. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Ben kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: Pak? Okay.
6: Ya, penyanyinya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
6: Iya, bersama Pantik Tengku Sapi.
0: Iya,
6: selamat malam. Betul.
1: Selamat malam. Selamat
6: malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Betul.
2: Bandung itu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru

0: buat Etikus Sendang. Karena ya dari itu mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan wow untuk Hetty. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Hetty, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa, intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya, dia
1: ilmu baru sih.
0: Berapa oktaf dulu dia, misalnya satu setengah, nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu. Ya itu udah kita pelajari jauh-jauh, udah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetiko Sendang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku. Begitu mas.
2: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetiko Sendang, berarti seperti itu.
0: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetiko Sendang, untuk Hetiko Sendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu karakternya.
2: Berdiri ma itu pasti nada itu dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
2: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
0: Jadi begini mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
0: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
0: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio, itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati. Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas? Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu, satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88 ya.
0: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke.
0: 86 ya. Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini, belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya, itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan Musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu, saya lagu ini. Karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu, saya tanya.
1: Iya,
0: artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan? Saya bikin. Nah, waktu itu saya ketemu Maya.

0: Angela. Mm-hmm. Waktu itu ya ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
0: itu pasti cocok.
1: Oh, iya,
0: tetapi
1: iya,
0: waktu
1: iya,
0: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Oh, oke, okay, ya. Siap,
0: nah,
1: siap, siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Ngeyel.
0: Iya. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Hmm. Tapi saya enggak yakin. Saya enggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Iya, iya,
0: oh,
1: iya, iya.
0: Itu kurang, iya, kurang,
1: kurang naik ya.
0: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak, okay, ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu,
0: iya,
1: solo.
0: Solo.
1: Oke. Okay.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
0: Dua
1: ya?
0: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau. Akhirnya Pak Cipta ya sudah kan udah di versi duet aja. Ya ini yang saya mau kan itu tuh.
1: Okay.
0: Baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit. Baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari dengan
0: Muklas Adiputra.
1: Okay.
0: Ya, Muklas begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Anikarya Safari.
1: Anikarya Safari.
0: Oh iya, sama Anikarya Safari
2: itu.
0: Edi Sud.
1: Edi Sud. Ya. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
2: Betul.
0: Iya.
1: Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
0: Kau Tercipta baru berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh,
0: karena
1: okay,
0: kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Betul,
0: Mas.
1: Iya, iya, iya, iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop
0: pikir,
1: dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Oke. Okay.
0: 93. Rano Karno.
1: Nah,
2: itu diciptakan.
0: Itu
2: atau rilis?
0: Rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Iya, iya,
0: iya. Yang ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
1: sudah. Betul.
0: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada udah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana.
1: Hedy Diana
0: kan,
1: ya.
0: Itu kan pertama
1: banyak
0: kali ya.
1: Dangdut memang.
0: Pertama kali di Indonesia ini antara genre pop, ya pop dude istilahnya itu.
2: Oh,
0: sukses ya.
2: Pop dude kalau dulu sekarang itu namanya hip dude.
1: Iya, ada hip-hop ya.
2: Dude ya.
0: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti
0: dari
2: Diana, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Lagi, nah, iya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya. Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
1: Enggak ini ya, enggak zaman ini Glodok.
0: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh,
0: gitu. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut,
2: orang dangdut
0: juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
2: Betul. Oh,
0: termasuk siap, musisinya
1: siap,
0: itu.
1: Siap.
0: Itu baru masuk.
2: Luar
0: gitu,
2: biasa.
1: Ini terus, udah
0: kita terus, lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu cintaku
1: tergusur.
0: Cintaku tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
0: Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Iya, iya, iya,
0: beda-beda,
1: iya.
0: Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu
1: oh,
0: tuh. Nah,
1: okay.
0: Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
1: Oh.
0: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau itu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu ya, kan ceritanya.
1: Oh,
0: itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ya. Ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
3: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya,
3: selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
2: Oh Rahma.
1: Uni Rahma.
2: Uni Rahma Sumatera Rahma. Barat.
3: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
3: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
3: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.

0: Iya, pokoknya okay. Mbak Dani mewakili merdus, kata hati kan. Bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Karena mau nanya apa Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
0: Oke, sudah
1: duga
0: ya. Tunggu ya.
3: Enggak. Kalau boleh
0: dikasih
3: bocoran berapa?
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap. Ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Iya.
3: Siap. Salam saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, ya, siap.
3: Boleh juga salam buat ini ya.
2: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu. Itu aja.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat halo, malam Pak Ahmad.
2: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
4: Uri Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
0: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya?
4: Ya. Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui teriakan? Apa puasa dulu?
0: Menciptakan gitu. Oke.
4: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya. Yeah.
4: Lagu yang tunjukkan.
0: Siap. Oke. Ya.
2: Oke.
4: Okay. Okay. Salam boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, Yajiba, Tete Dinda,
0: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke.
4: Okay. Jakarta.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah. Di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
0: Pertama-tama,
2: marilah.
5: Pertama-tama pertanyaan saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, benar banget. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang? Kira-kira akan mengarang lagi nggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu?
0: Oke. Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
0: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
2: Bang
0: kita
2: Yudi.
0: Nanti kita
2: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lhokseumawe, Mawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Ya apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, iya, Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Safi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak kuliah Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay.
0: Gitu. Siap.
4: Mohon maaf, saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Yeah.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Windy, kemudian juga Bapak Dici Arani Bone, dan semua mendengarkan rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu
3: juga
5: iya,
3: Mas Prabu apa, Batam.
5: Bang, iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: Bang ya. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9
0: gitu. Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Iya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Beni.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju Oen gitu
0: kan. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya
8: begini untuk Bang Beni.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Beni, apa namanya itu yang ketiga? Bang Beni itu lupa tadi
0: yang bertanyain. Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu aja lah Bang Beni. Salam Bang Beni.
0: Siap.
8: Eh, Bang Mari. Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk siapa namanya?
1: Saya.
8: Bang
1: Syafiq.
8: Beni Jo.
1: Oh Beni.
8: Putra
1: Beni Jo.
8: Tergaul.
0: Oke. Okay.
8: Semuanya.
1: Oke. Okay. Bang Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan Bang Beni Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari
3: Tiara.
0: Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
3: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh. Masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap.
3: Lagi.
0: Siap. Wow. Oke oke oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Beni Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya. Ya.
3: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya, selaku itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili yang itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Okay. Nice. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuman waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya pikir lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan itu perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong, dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Itu saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
0: Oh, jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap. Ya,
3: Jawa, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap. Ya.
3: Sampai Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakemnya iya, pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
0: Siap,
3: nah,
0: itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa? Aduh, katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya ya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di ya. Instagram atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus
3: ya? Tadi pertama saya sudah
0: cerita ya, tentang ya, Hetikus Endang ya.
3: Ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Karena triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya. Kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik dan sama musik.
3: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah karena itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya
1: kan?
3: Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap
1: kalau ya, mengalir begitu
3: ya,
1: saja.
3: Mengalir, ya. Tapi jelas
0: waktu, nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Teteh Dinda.
1: Ya.
0: Teteh Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya betul, kita tuh bisa
1: menyatukan,
3: supaya
1: ya?
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan gitu dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang. Sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga laku. Tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
1: Istilah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di sampai Maluku. Ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah sudah, daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya. Jadi sambil ngomong udah
0: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekalian ya, kan kapasitasnya. Iya, iya, iya, iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
3: Okay. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini. Wah, aja, cuman itu aja.
1: Wah, perjuangin. Penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang tua jadi saksi,
3: ya, yeah,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, yeah, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, mm-hmm, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai.
0: Okay.
3: Tapi kayaknya
1: paham,
3: sekarang
1: paham,
3: ya
1: saya,
3: sekarang
1: paham,
3: juga sedang diperbaiki, ya, ya diperbaiki
1: sistem
3: royalti kita
1: kan,
3: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman betul itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: ya,
3: di elemen-elemen lain juga lain punya banyak.
1: Ya mungkin ya, pengisi-pengisi ya, posisinya ya, ya
3: sebagai okay pencipta lagunya kan itu.
0: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan ya, bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
0: Iya
3: itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya, ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Itu palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama Sita Devi.
1: Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini ya, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku. Iya. Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep, mau tanya sama Mas Benny. Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan, malah sudah ke Pangkalan. Ke
0: Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Menarik. Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Safik juga barangkali ya. Salam buat Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
4: malam,
1: langsung pertanyaannya.
4: Tamunya Abang Benny. Ya. Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
4: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
4: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
4: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
4: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus. Terus yang ketiga dia suara tenor di bas atau bariton. Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
4: Ya, untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
4: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
4: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
5: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam Belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedy Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
5: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
5: Ya, orang Medan itu. Waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
5: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Bang Andi.
5: Bung Benny Ashar ya.
2: Ya.
5: Proyek-proyek kedepannya.
0: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
6: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
6: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke, kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
6: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
6: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
6: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
6: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
6: Oke, okay, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya. Yeah,
0: boleh kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
6: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
6: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
6: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
6: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
6: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
6: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay, deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Ya, itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, tinggi, ya. Lagu pas kenesnya tuh dapat. Gitu.
0: Oh,
2: sebenarnya
0: iya,
2: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan.
0: Iya,
2: tuh,
0: iya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau iya. orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar.
1: Wih,
0: kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya nggak beda.
1: Nggak beda?
2: Nggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuman gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Enggak tahu. Ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya.
3: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus, bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kan, kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak? Oh,
3: karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip ya, siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok. Nggak,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Ya udah ditutup teleponnya ya. Aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Tinggal
3: diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Udah tahu
3: ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya nggak cocok Mbak Maya ya.
2: Bukan nggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Ben.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Itu iya di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan enggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Terima kasih demikian kebersamaan semuanya, kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depan ya di hari Rabu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah kembali lagi ya ke Pro 1 RRI Banten, dan baru saja kita menyimak Ruang Rindu Berjaringan yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, dan kita lanjutkan lagi Ruang Rindu di RRI Banten ya. Masih ada sampai 1 jam ke depan sampai pukul 23, pendengar, untuk Anda yang mau request untuk lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, atau mungkin mau kirim-kirim salam, pendengar, masih bisa ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di 08111 450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: Lihat deh, seru banget tau film ini.
8: Emang iya?
7: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
8: Wah, 100 juta rupiah.
7: Coba aku lihat dulu.
8: Jangan. Itu link phishing pasti.
7: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
8: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan untuk Anda yang mau request ataupun kirim-kirim salam, pendengar, masih kami tunggu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan ini sudah ada yang bergabung, pendengar, dari Lia, katanya mau request lagunya dari Club Project Romansa. Baik ya, untuk Lia lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu, masih kami tunggu. Masih ada sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

pendengar, satu lagu dari Protonema, Rinduku Adinda ya. Baru saja kami udarakan untuk menemani Anda pendengar di malam hari ini ya. Dan kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi pendengar, untuk Anda yang mau request mungkin ini request yang terakhir ya. Ini sudah ada yang masuk pendengar, ini dari Randy, katanya mau request lagunya dari Rio Febrian dengan judulnya Nada Kasih. Baik ya, ini lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya. Dan untuk Anda yang mau kirim salam masih kami tunggu, tapi untuk yang request lagu mungkin ini sudah tidak bisa lagi ya, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi pendengar, untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam ya untuk Anda mungkin yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Dan satu informasi pendengar kami sampaikan untuk Anda yang menjaga jadwal tidur yang konsisten setiap malam, ini dapat membantu melancarkan buang air besar pendengar pada pagi hari. Karena kualitas tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan pendengar. Ini dokter spesialis gastroenterologi Catherine Ngo ini mengatakan tidur yang cukup dan berkualitas membantu sistem pencernaan mempertahankan pola pergerakan usus yang teratur sehingga mendukung kebiasaan BAB yang lebih konsisten pendengar. Dan penelitian juga menunjukkan kualitas dan durasi tidur mempengaruhi mikrobio usus, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan. Tidur yang tidak teratur atau kurang berkualitas dapat mengganggu ritme sirkadian dan pergerakan usus sehingga menimbulkan risiko sembelit, perut kembung, serta gangguan pencernaan lainnya pendengar. Kemudian selain itu, bangun lebih awal setelah tidur yang cukup memberi waktu lebih banyak bagi tubuh untuk rileks sebelum memulai aktivitas pendengar. Dan menurut Ngo, kondisi rileks membantu otot sphincter ini bekerja optimal saat proses BAB. Kemudian sedangkan terburu-buru pada pagi hari dapat membuat tubuh terbiasa menahan keinginan untuk buang air besar. Dan diinformasikan juga pendengar, untuk menjaga keteraturan BAB, para ahli juga menyarankan untuk mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah, kemudian sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh, serta berjalan kaki selama 10 hingga 20 menit pendengar setelah makan malam untuk membantu merangsang pergerakan usus. Nah, apabila sembelit tidak membaik pendengar, meski telah menerapkan perubahan pola makan dan gaya hidup, para ahli menyarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id pendengar, di mana Spotify atau ini Spotify ini masih teratas, ada 6 platform streaming musik terbesar di dunia pendengar. Layanan streaming musik semakin menjadi pilihan utama masyarakat untuk menikmati lagu di era digital pendengar. Pertumbuhan industri musik turut didorong peningkatan pendapatan dari layanan streaming pendengar. Dan di mana Spotify ini masih memimpin sebagai platform streaming musik dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia. Sejumlah platform lainnya termasuk Tencent Music kemudian juga mencatat basis pengguna yang terus bertambah. Mengutip dari berbagai sumber pendengar, ada beberapa platform streaming musik terpopuler berdasarkan jumlah rata-rata penggunanya. Yang pertama adalah Spotify. Ini menjadi platform streaming musik terbesar dengan sekitar 515 juta pengguna di berbagai negara. Dan Spotify ini tersedia di 184 negara dengan koleksi lebih dari 80 juta lagu pendengar. Kemudian ada YouTube Music, merupakan layanan streaming musik yang dikembangkan oleh YouTube, anak perusahaan Google pendengar. Di mana platform ini resmi diluncurkan pada 1 Desember 2020 menggantikan Google Play Music. Dan YouTube Music tercatat memiliki sekitar 80 juta pengguna aktif bulanan. Ada juga Apple Music pendengar, ini adalah streaming musik yang dikembangkan Apple sejak 2015 sebagai pelengkap iTunes. Dan platform ini menyediakan akses ke sekitar 100 juta lagu di lebih dari 200 negara pendengar. Dan ada juga Amazon Music, ini merupakan layanan streaming musik dan toko musik digital yang dikelola oleh Amazon. Platform ini memiliki sekitar 82,2 juta pengguna di berbagai negara. Dan kemudian ada Tencent Music, ini ada memiliki sekitar 80,2 juta pengguna dengan pendapatan langganan yang terus meningkat. Selanjutnya ada yang terakhir, ada SoundCloud pendengar. Ini merupakan layanan musik streaming musik yang bermarkas di Berlin, Jerman. Didirikan pada 2007, SoundCloud memiliki sekitar 64 juta pengguna aktif di 190 negara dan platform ini menyediakan lebih dari 320 juta lagu dan dapat diakses melalui seluler, desktop, serta Xbox pendengar. Nah, dari 6 platform musik tersebut, mana nih pendengar yang sering Anda gunakan untuk menikmati musik atau lagu kesukaan Anda?

bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi

0: lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Berikutnya satu informasi dari dunia olahraga, pendengar. Timnas Norwegia dilanda wabah penyakit jelang lawan Inggris pekan ini, pendengar. Awalnya Jorgen Stan Larsen demam, kemudian sejumlah anggota timnas Norwegia itu batuk dan tidak enak badan. Di mana pendengar, Norwegia akan menghadapi Inggris pada laga perempat final pada Piala Dunia 2026 di Miami Stadium Minggu 12 Juli 2026, pendengar. Di mana timnas Vikings tersebut sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brazil 2-1 di 16 besar. Kemudian lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang pentas di Piala Dunia, pendengar. Dan Norwegia baru kembali lagi tampil di Piala Dunia usai terakhir kali pada 1998. Skuad Norwegia ini didera wabah penyakit hingga sejumlah pemainnya tidak dalam kondisi fit. Jorgen Strand Larsen awalnya sempat demam, lalu Markus Holmgren Pedersen mengalami hal serupa, pendengar. Faktor penerbangan jauh dan selalu bersama dalam satu ruangan jadi sebab wabah penyakit menyebar di skuad Norwegia, pendengar. Selain sakit, pertandingan Norwegia versus Inggris juga diprediksi tertunda karena cuaca buruk. Setelah melewati cuaca panas, lembaga-lembaga perkiraan cuaca memperkirakan akan terjadi badai petir, pendengar. Dan perubahan cuaca tersebut ini mungkin berlangsung selama 3 jam penuh sehingga dapat mengganggu jalannya pertandingan. Pertandingan Inggris versus Norwegia yang dipimpin oleh penyerang Erling Haaland ini dijadwalkan dimulai tepat pukul 10 malam waktu setempat. Dan peraturan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menetapkan bahwa pertandingan harus segera ditangguhkan jika terdeteksi adanya sambaran petir, pendengar. Penangguhan itu diatur dalam jarak kurang dari 8 mil atau 13 meter dari stadion untuk melindungi para pemain dan penonton. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kuat, kokoh, dan penuh rencana. Dalam hidup, kita dipaksa menerima pahit tanpa toleransi. Kejam? Ya, memang. Hidup diperuntukkan hanya kepada siapa-siapa yang siap menerjang arus dan gelombang dahsyat. Kamu takut? Kamu akan kalah. Bersiap, arus dan gelombang dahsyat itu siap menerjang acak tanpa memilih siapa yang akan ia terjang. Pilihan ada di tanganmu. Tergulung, bangkit lagi. Terluka, bangkit lagi. Bangkit dengan penuh terencana. Berenang sekuat tenaga. Tenggelam, bangkit lagi. Berenang lagi. Hidup bukan untuk orang yang lemah dan mengalah. Gunakan rencana besarmu sampai arus dan gelombang itu lelah dan menyerah. Lalu, pada akhirnya, kamu terlahir sebagai pemenang hebat, kuat, tanpa mengalah. Jika hal itu terjadi lagi, bangkit lagi, berusaha lagi, dan atur rencana.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 9 bulan Juli tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نزلت عليهم السكينة وَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari. Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini. Anda fahami, belajari, hayati dan amalkan supaya dapat yang anda cari, dapat yang anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum, inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu.

0: Terus kamu belajar. Terus kamu cinta majlis ilmu. Makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang keempat. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang maha raja, yang maha agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain ada informasi update dari Serang dan sekitarnya, tentu ada juga musik-musik pilihan yang siap menemani aktivitas Anda di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Selain itu akan ada juga dialog pilihan ya seputar tren penurunan harga pangan di Cilegon. Jadi untuk Anda yang saat ini akan bersiap-siap ya maupun ingin mengikuti dialog, bisa juga untuk ikutan nimbrung ya. Kirim pertanyaan ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
7: Widih, menarik juga ya.
8: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
6: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
8: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
6: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
8: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
9: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kalau terjadi bencana, baik itu gempa,
3: kemungkinan besar mereka akan memilih sekolah-sekolah swasta yang gratis.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Pemkot Cilegon himbau masyarakat dan industri waspada erupsi Gunung Anak Krakatau. Dinas Pendidikan Kota Serang memetakan lulusan SD yang belum terdaftar di SMP guna mencegah bertambahnya anak tidak sekolah. Berikut berita selengkapnya. Pemkot Cilegon himbau masyarakat dan industri waspada erupsi Gunung Anak Krakatau. Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari berpergian ke pesisir pantai. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Himbauan itu disampaikan menyusul meningkatnya status Gunung Anak Krakatau atau GAK menjadi level 3 atau siaga. Penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan, Kota Cilegon yang jaraknya dekat dengan Gunung Anak Krakatau yang saat ini tengah siaga, diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan siaga. Terlebih Kota Cilegon merupakan kota industri yang dipenuhi oleh industri kimia yang bisa berbahaya bagi masyarakat apabila terjadi bencana alam. Oleh karena itu, Ajis mengaku pihaknya akan mengirim surat himbauan kepada industri yang ada di Kota Cilegon agar selalu waspada terhadap bencana alam yang bisa mengakibatkan bencana industri.
2: Waspada, karena di Kota Cilegon banyak industri-industri kimia yang tentunya kalau terjadi bencana baik itu gempa maupun tsunami ataupun gunung meletus, ini potensi terhadap gangguan kepada industri-industri tersebut akan besar ya, dampaknya akan besar. Masyarakat Kota Cilegon dihimbau untuk waspada ya, dan kami kan sudah memetakan terkait dengan jalur-jalur evakuasi dan sebagainya. Nah, tentunya ini harus di
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Harid Ikhwan mengatakan, dengan adanya peringatan status Gunung Anak Krakatau yang masuk level 3 atau siaga, diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Rizky juga mengaku telah meminta kepada seluruh industri yang ada di Kota Cilegon agar menerapkan Early Warning System atau EWS terkait mitigasi bencana untuk menginformasikan dengan cepat kepada masyarakat maupun pekerja pada saat terjadi bencana alam. Adapun mengenai upaya yang dilakukan, Rizky menyampaikan pihaknya melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon melalui bidang pengendalian telah melakukan pengawasan dan himbauan kepada industri terkait erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut.
3: Api Krakatau ini menjadi perhatian kita bersama, dan yang kedua untuk industri ini harus bisa menerapkan sistem early warning berkaitan dengan mitigasi kebencanaan industri. Sejauh pengendalian di LH, nah itu kita sudah memfungsikan bidang pengendalian LH untuk memperingatkan kepada seluruh industri.
1: Dari Kota Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang berhasil mencatatkan nilai transaksi ekspor sebesar 2,9 miliar US dollar pada periode semester 1 2026. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindak Kop UKM Kota Tangerang, Suli Rosadi menegaskan nilai transaksi ekspor tersebut menjadi bukti aktivitas perekonomian di Kota Tangerang berjalan dengan baik. Berdasarkan data Free On Board atau FOB dari instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA, Kementerian Perdagangan menunjukkan angka transaksi ekspor Kota Tangerang didominasi negara-negara tujuan di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang nilai transaksi ekspor terbesar tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Seperti sektor industri alas kaki, olahan ikan dan udang, olahan buah dan kacang, tekstil dan plastik dengan jumlah penerbitan mencapai 24.293 per awal bulan ini. Meski persaingan untuk mendapatkan penumpang sesama ojek online semakin ketat, namun Adi tetap semangat mencari penumpang demi keluarga tercinta. Kisah ojek online Kota Rangkas Bitung terangkum dalam news feature berikut yang disampaikan oleh Jalia Winarti.
4: Musik. Di tengah ramainya aktivitas kota Rangkas Bitung, seorang pengemudi ojek online tampak setia menunggu notifikasi orderan di telepon genggamnya. Dialah Adi, warga Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, yang sudah 3 tahun terakhir bekerja sebagai ojek online. Profesi ini dipilih Adi setelah berhenti bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di ibu kota Jakarta. Kini setiap hari ia mulai bekerja sejak usai sholat subuh hingga malam hari demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun menjadi pengemudi ojek online tidak selalu mudah. Semakin banyak jumlah pengemudi membuat persaingan mencari penumpang semakin ketat.
5: Ya pasti ada saingan, bahkan makin sulit gitu kan. Karena banyak yang ojek gitu kan. Sedangkan konsumen kan nggak pernah bertambah. Sedangkan yang narik ojek online malah bertambah.
6: Iya
5: betul. Tapi sulit.
4: Saat orderan ramai, Adi bisa membawa pulang penghasilan sekitar Rp100.000 per hari. Namun ketika sepi, penghasilannya jauh berkurang. Meski begitu, semangatnya tak pernah padam. Baginya, istri dan anak adalah alasan untuk terus berjuang. Di tengah panas hujan dan padatnya lalu lintas, Adi tetap berharap suatu hari nanti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar kehidupan keluarganya semakin sejahtera. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Serang memetakan lulusan SD yang belum terdaftar di SMP guna mencegah bertambahnya anak tidak sekolah. Lucy Astari melaporkan.
7: Usai pengumuman hasil sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tidak hanya menyelesaikan proses penerimaan siswa baru. Pemerintah kini berfokus menelusuri keberlanjutan pendidikan ribuan lulusan sekolah dasar yang tidak tercatat mendaftar ke SMP negeri agar tidak masuk kategori anak tidak sekolah atau ATS. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mencatat jumlah lulusan sekolah dasar pada tahun ajaran 2026 hingga 2027 mencapai sekitar 13.000 siswa. Dari jumlah tersebut hanya 8.839 yang mengikuti sistem penerimaan murid baru di SMP negeri. Sementara itu sekitar 4.500 lulusan SD belum tercatat dalam data pendaftar SMP negeri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan mereka putus sekolah. Sebagian besar diperkirakan memilih melanjutkan pendidikan ke madrasah sanawiyah, pondok pesantren, sekolah swasta, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, hingga sekolah rakyat.
8: Artinya ada sisa 280 memang yang tidak diterima di sekolah negeri, kemungkinan besar mereka akan memilih sekolah-sekolah swasta yang gratis. Ada 14 sekolah gratis menjadi pilihan alternatif buat para ibu atau bapak mensekolahkan anaknya.
7: Namun pemerintah daerah tetap akan melakukan pendataan secara menyeluruh dengan melibatkan kantor Kementerian Agama, Forum Silaturahmi, Pondok Pesantren, penyelenggara PKBM, sekolah rakyat, serta sekolah swasta untuk memastikan seluruh lulusan SD benar-benar melanjutkan pendidikan. Dinas Pendidikan juga menghimbau orang tua tidak ragu memilih sekolah swasta karena mutu pendidikan terus meningkat dan menjadi bagian dari pemerataan layanan pendidikan di Kota Serang. Ia menjelaskan kerjasama dengan sekolah swasta gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Serang untuk memperluas akses pendidikan. Saat ini, tahapan SPMB memasuki masa daftar ulang yang berlangsung hingga 10 Juli mendatang. Setelah itu, sekolah akan melakukan pengukuran seragam gratis dan persiapan kegiatan belajar mengajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
9: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke informasi dari Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat membawa bendera Mesir saat menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia Selasa 8 Juli 2026. Pria 56 tahun itu tampak berfoto bersama supporter sambil memegang bendera negara tersebut. Momen tersebut viral di media sosial karena terjadi hanya beberapa saat setelah laga kontroversial antara Argentina dan Mesir. Timnas Mesir harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina. Padahal De Paraos sempat unggul 2 gol sebelum La Albi Celeste membalikan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Usai menyaksikan laga di Atlanta, Amerika Serikat itu, Infantino langsung terbang ke Vancouver, Kanada untuk menyaksikan pertandingan Swiss versus Kolombia. Hingga saat ini tidak ada keterangan dari Infantino terkait aksi viralnya tersebut. Namun diduga itu merupakan upaya meredam kemarahan pihak Mesir atas kekalahan kontroversial itu.
9: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemkot Cilegon himbau masyarakat dan industri waspada erupsi Gunung Anak Krakatau. Dinas Pendidikan Kota Serang memetakan lulusan SD yang belum terdaftar di SMP guna mencegah bertambahnya anak tidak sekolah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama. ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah lagu dari Batas Senja ya, mengawali perjumpaan kita dengan lagu Mungkin Belum Sekarang, pendengar ya. Dan untuk Anda yang saat ini sudah mulai beraktivitas mau pergi ke suatu tempat ya, kami hadirkan informasi ya terkait Gunung Anak Rakatau, pendengar. Ini masih berada pada status siaga atau level 3 dengan aktivitas vulkanik yang terus dipantau secara intensif oleh petugas. Dan berdasarkan hasil pemantauan terbaru kemarin, pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat sampai waktu pengamatan dilakukan, tercatat telah terjadi 6 kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 100 hingga 250 meter di atas puncak kawah. Nah, ini masyarakat maupun wisatawan diminta tetap mematuhi rekomendasi Badan Geologi agar tidak mendekati kawah dalam radius 3 km demi menghindari potensi bahaya ya, pendengar. Dan pengamat Gunung Anak Rakatau Muhammad Dika mengatakan peningkatan aktivitas tersebut masih berada dalam pemantauan petugas dan belum mengubah status gunung api yang saat ini tetap berada di level 3 atau siaga. Dan menurutnya rekomendasi utama yang harus dipatuhi masyarakat ini tidak memasuki kawasan dalam radius 3 km dari kawah aktif ya, pendengar. Dan bahkan hari kemarin tercatat 6 kali letusan dengan tinggi kolom abu sekitar 100 hingga 250 meter. Dika pun menjelaskan frekuensi letusan Gunung Anak Rakatau ini bersifat fluktuatif alias tidak tetap ya, pendengar, sehingga tidak selalu terjadi setiap hari dalam jumlah yang sama. Dan berdasarkan catatan pos pengamatan pada 2 Juli terjadi 1 kali letusan, demikian pula pada 3, 4 hingga 7 Juli masing-masing 1 kali erupsi. Nah, di 8 Juli ini jumlah letusannya meningkat menjadi 6 kali, pendengar. Dan kondisi tersebut masih merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang terus dipantau secara berkala oleh Badan Geologi. Tentunya Anda juga bisa terus memantau kondisi terkait Gunung Anak Rakatau melalui aplikasi Magma ya, pendengar, atau bisa juga melalui Badan PVMBG.

0: Hasan Haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: 104,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung ya, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan saat ini akan kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Banten dan sekitarnya per tanggal 9 Juli 2026. Dan kami sudah terhubung dengan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Ibu Ayu. Selamat pagi Ibu Ayu.
2: Baik, selamat pagi Mbak.
1: Baik, silakan disampaikan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para pendengar, kami dari BBMKG Wilayah 2 akan berikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada hari ini tanggal 9 Juli 2020. Untuk pagi hari hingga dini hari,

0: secara umum akan berawan hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 90% dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk informasi peringatan ini perlu diwaspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan, serta perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu terkait informasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Pendengar, kami informasikan kembali untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Waspadai juga potensi tinggi gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan informasi ini diperbaharui pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar yang akan menuju ke wilayah tertentu di Banten, tetap pantau kondisi cuaca terkini dan hati-hati selalu di jalan ya. Dan pastikan informasi Anda diperoleh secara resmi dari bmkg.go.id.
2: Perkiraan cuaca hari ini. FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Banten pagi ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetap ada dan akan ada ya informasi menarik serta musik pilihan yang siap menemani Anda di hari Kamis ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat.